Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai.

0: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, informasi di kabar pagi ini menyoroti terkait dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Hal ini ditetapkan setelah seluruh jemaah haji Indonesia tiba kembali di tanah air pada Rabu 1 Juli 2026. Dengar, kelompok terbang kloter UPG 43 menjadi rombongan jemaah haji yang terakhir yang diberangkatkan dari Arab Saudi, dan pesawat yang membawa mereka mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada pukul 17.05 WITA dengan membawa 242 jemaah. Pendengar, sepanjang operasional haji 2026, pemerintah memberangkatkan 527 kloter yang mengangkut 202.636 jamaah haji reguler dari 16 embarkasi, dan selain itu penyelenggara ibadah haji khusus juga memberangkatkan 16.585 jamaah haji khusus ditambah 1.016 petugas. Dan penyelenggara haji tahun ini diwarnai tantangan besar dalam melayani jamaah dengan karakteristik beragam, dan tercatat 44.247 jemaah berusia lanjut, 170 ada juga yang berisiko tinggi dan juga berkebutuhan khusus. Dan tentunya seluruh layanan disiapkan untuk memastikan setiap jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk, mulai dari akomodasi, kemudian konsumsi, transportasi, pembinaan ibadah, hingga layanan kesehatan. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.go.id.

Rp75.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa Papua, dan moda raya terpadu Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: Edisi Buku Pro 1 RRI Sintang. Ada satu pertanyaan yang selalu menarik untuk dibahas bagi siapapun yang peduli pada proses pengembangan diri. Mengapa satu orang bisa menguasai satu keahlian tertentu, sementara yang lain tidak? Lebih jauh lagi pertanyaannya berkembang menjadi, bagaimana seseorang bisa menguasai suatu keahlian? Buku How to Master Your Habits adalah sebuah buku motivasi inspirasi ditulis oleh Felix Ye Xiao. Cover buku ini mendapatkan penghargaan Anugerah Pembaca Indonesia for Penulis dan Buku Nonfiksi Terfavorit dan Sampul Buku Nonfiksi Terfavorit pada tahun 2012. Dalam buku ini disampaikan, bagi sebagian besar manusia, keahlian adalah perkara bakat. Bagi sebagian yang lain, keahlian adalah masalah latihan dan pengulangan. Yang menarik pula, terkadang kita saksikan seseorang sangat termotivasi untuk menguasai satu keahlian, namun dia tidak dapat menguasainya. Di sisi lain, ada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai motivasi, namun menguasai suatu keahlian. Kita dapat menjadi apapun, atau menguasai keahlian apapun yang kita inginkan, bila kita benar-benar menginginkannya, dengan cara membiasakan dan membentuk habits pada diri kita, menjadikan yang luar biasa menjadi kebiasaan. Terdapat pada halaman 21. Kemudian, kalimat sehebat apapun seseorang untuk berpikir, merasa, dan beraktivitas berbeda dengan habitsnya, dia tidak akan bisa menipu habitsnya. Halaman 25. Habits adalah hasil pada pengulangan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Semakin banyak satu aktivitas diulang dalam jangka waktu yang lama, maka habits akan semakin kuat. Habits dibentuk dari latihan dan pengulangan dalam rentan waktu tertentu. Halaman 37. Felix Ye Xiao dalam bukunya menekankan bahwa jika kita memperhatikan, melatih, dan tegas pada habits kita, habits tersebut akan meletakkan dunia di bawah kaki kita. Ini jika habitsnya baik. Namun jika yang diulang adalah habits yang jelek, maka akan hancurlah kehidupan kita. Maka mengendalikan habits sepenuhnya ada di tangan kita sendiri sebagai pemegang kendali. Habits memang seperti spiral, hanya ada dua pilihan di dalamnya, bertambah besar atau bertambah ciut. Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Ya, baik mendengar informasi di Sintang pagi ini yang selanjutnya, di mana Polres Kapasulu menggelar doa bersama lintas agama pada Selasa 30 Juni 2026 di Aula Polres sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan khidmat ini dipimpin langsung Kapolres AKBP Roberto Aprianto Uda dan dihadiri Porkopimda Kapasulu, Wakapolres, pejabat utama, kemudian juga ada Bayangkari serta para tokoh agama, adat, masyarakat, pemuda, dan perwakilan ormas Kabupaten Kapuasulu. Pendengar, dalam amanatnya, Kapolres menegaskan Hari Bayangkara bukan hanya seremonial, melainkan momentum refleksi untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan juga negara. Doa lintas agama tersebut memiliki makna mendalam, yakni sebagai wujud syukur sekaligus sarana mempererat persaudaraan, memperkokoh toleransi, dan membangun semangat kebersamaan di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan Indonesia. Pendengar, Kapolres juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat selama ini. Menurutnya, kebersamaan itu menjadi modal utama menjaga Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Kapuasulu. Dan kegiatan doa bersama dilaksanakan dengan doa bergilir para tokoh agama dengan harapan Indonesia selalu diberi kedamaian dan Kapuasulu tetap harmonis. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id. Dan informasi ini juga menjadi informasi terakhir di Sintang pagi ini, edisinya hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026.

air hujan yang jatuh ke bumi rata-rata memiliki kecepatan sebesar 8-10 km per jam. Untuk kecepatan maksimalnya mencapai 22 mil per jam atau sekitar 35 km per jam. Kecepatan turunnya air hujan dipengaruhi oleh kecepatan angin dan juga kondisi cuaca suatu daerah. Pada saat berada di atas, komponen hujan masih dalam bentuk es atau kristal, namun setelah turun ke bumi berubah bentuk menjadi titik-titik air. Hal ini akan terjadi jika suhu udara di bumi tinggi, maka es atau salju yang terbentuk mencair menjadi air. Tapi jika suhu udara di bumi sangat rendah, maka akan tetap turun dalam wujud salju yang berbentuk kristal. Bentuk air hujan akan berubah hingga ratusan kali per detik, biasanya terlihat hampir bulat. Jika semakin besar, maka bentuk air hujan akan menjadi semakin ceper. Diameter setiap tetesan air hujan memiliki variasi ukuran antara 0,02 sampai dengan 0,031 inci. Setiap detik terdapat kurang lebih 16 juta ton air yang menguap dari permukaan bumi untuk bahan hujan. Jumlah ini akan turun lagi ke bumi dalam bentuk air hujan setiap detiknya dengan volume yang sama.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Sintang dimanapun Anda masih menyimak, mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz terus mengudara untuk Anda di sepanjang hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Siang dari pukul 10 berakhir pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan ragam acara menarik diantaranya pendengar informasi-informasi baik dari dalam maupun dari luar negeri serta dari dunia olahraga. Saat ini kondisi cuaca di Sintang panas, menyinari bumi Sintang dan sekitarnya. Dan berdasarkan juga dari prediksi BMKG bahwa selama sepekan ke depan, maka Sintang dan sekitarnya akan terjadi kemarau. Nah ini hati-hati, karena Juli menuju Agustus sampai September biasanya ini memang terjadi fase kemarau yang cukup panjang. Nah hati-hati ya, antisipasi hal-hal sekecil apapun yang berpotensi bisa menimbulkan terjadinya kebakaran, baik itu kebakaran hutan, lahan maupun tempat tinggal. Cegah sedini mungkin. Kemudian pendengar, untuk pantauan lalu lintas yang melintasi jalan YC Upang Urai saat ini cukup lengang. Dan kita juga berharap seluruh rangkaian aktivitas masyarakat terlebih di luar ruangan bisa terlaksana dengan baik. Tetap semangat dan terus menyimak informasi-informasi bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Buku Happy Money karya Ken Honda mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda, jauh dari sekedar angka atau benda. Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Ya, berikan informasi dari dunia olahraga sepak bola. Piala Dunia 2026 yang berlangsung di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di mana pendengar tadi malam mempertemukan skuad timnas Inggris versus Kongo dengan skor 2-1. Dengan hasil tersebut maka Inggris melaju ke babak 16 besar dan Kongo harus kandas pulang lebih awal, yaitu angkat koper karena harus gugur menelan kekalahan 2-1. Namun yang paling menarik pertandingan tadi malam pendengar yaitu Inggris dan Kongo. Kongo memberikan kejutan yang sangat luar biasa, menggemparkan seluruh mata pesepak bola di seluruh penjuru tanah air. Kenapa pendengar? Karena tadi malam di babak pertama menit ke-7 pemain Kongo berhasil membobol gawang timnas Inggris dan Inggris panik. Ya, sempat panik, pemain Inggris kocar-kacir sepanjang pertandingan babak pertama hingga turun minum. Maka skor tetap imbang, yaitu maksud kami skor tetap 1-0. Hingga babak kedua mulai pendengar, Inggris baru mampu memecah kebuntuan, yaitu masih sisa waktu sekitar 20 menit pertandingan di laga kedua. Dan Inggris mampu memanfaatkan keadaan sehingga mencetak gol pertama yang dilakukan oleh sang kapten yaitu Kane. Kemudian gol kedua juga Kane yang mencetak gol. Dengan kemenangan ini maka Inggris membuktikan bahwa dirinya adalah pemain-pemain bintang dan layak untuk melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara itu pendengar, pertandingan Belgia versus Senegal dimenangkan oleh Belgia dengan skor 3-2. Maka dengan ini Belgia melaju ke babak 16 besar, sementara Senegal harus terhenti langkahnya dan harus angkat koper untuk pulang ke kampung halaman. Lalu pendengar, tadi juga kita menyaksikan yaitu tuan rumah Amerika Serikat versus Bosnia dengan skor 2-0. Kemenangan bagi tuan rumah, dengan kemenangan ini maka Amerika Serikat tetap melaju ke babak 16 besar dan Bosnia juga harus pulang kampung lebih awal. Kemudian partai seru berikutnya pendengar, besok bisa Anda saksikan juga, di mana pada pukul 2 dini hari akan mempertemukan Spanyol versus Austria. Lalu pada pukul 6 pagi yaitu Portugal versus Kroasia. Nah, silakan Anda menyaksikan pertandingan-pertandingan seru. Lalu pada pukul 10 yaitu Swiss versus Aljazair. Nah, ini akan memperebutkan tiket 16 besar dan siapakah di antara ke-6 tim ini yang layak untuk melaju ke babak 16 besar. Nantikan siaran radio di daerah Anda dan juga melalui layar televisi Anda. Informasi-informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini pendengar berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik.

Resensi buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Remford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Remford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Remford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Remford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Remford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Ya, palingnya informasi-informasi aktual terus kami sajikan untuk Anda dari laman rri.co.id. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada Presiden Prabowo Subianto, di mana 3 purnawirawan Polri juga menerima kenaikan pangkat kehormatan atas pengabdiannya. Prosesi penghargaan berlangsung dalam upacara di Satlat Korps, yaitu Brigade Mobil Polri, yaitu di Cikeas Bogor, di mana momentum ini menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa bagi institusi kepolisian dan negara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menganugerahkan medali kehormatan, yaitu Loka Praja Samarsana, kepada Presiden Prabowo, di mana penghargaan diberikan atas kontribusi besar, yaitu mendukung pengembangan dan juga kemajuan Polri. Keputusan yang dibacakan yaitu menyebutkan penghargaan diberikan atas jasa luar biasa bagi institusi kepolisian. Kontribusi tersebut pendengar itu mencakup perlindungan, kemudian pengayoman, pelayanan masyarakat, dan juga penegakan hukum. Selain penghargaan kepada Presiden, upacara tersebut pendengar juga diisi kenaikan pangkat kehormatan bagi purnawirawan Polri, di mana pemberian tersebut menjadi bentuk apresiasi negara, yaitu atas pengabdian mereka. Presiden Prabowo menganugerahkan pangkat Komisaris Jenderal Polisi Kehormatan kepada Sudiarto Danus Subroto, di mana penghargaan serupa juga diberikan kepada Taufik Rahman Ruki, yaitu pada kesempatan tersebut. Sementara itu pendengar, Taufik Effendi juga menerima kenaikan pangkat Inspektur Jenderal Polisi Kehormatan. Kegiatan ini dinilai yaitu berjasa besar bagi bangsa dan negara selama menjalankan tugas. Pemberian penghargaan memang menjadi salah satu agenda utama di Hari Bayangkara ke-80 tahun ini 2026. Momentum ini juga menegaskan penghormatan kepada tokoh yang berjasa bagi Polri dan Indonesia. Informasi ini pendengar kami kutip kembali dari laman rri.co.id.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: kembali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakannya menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang mencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo Sebastian De Sabre hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
3: Bagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Chris Waritki, Portugere, Ritus Penyudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan pada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacke dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacke juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited. Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
2: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka

0: Dex 19 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat. Itu benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
1: Thank you so much.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England.

0: tenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
1: Yes, happy. Of course, second set was.
2: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina.

0: jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Jelah pertahanan tanah jelah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.
2: Kuni

Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.

0: mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
1: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsha menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAI

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Budi. Oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau itu sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun sedang mendengarkan siaran kami, kami informasikan untuk Anda azan zuhur hari ini berkumandang pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat untuk Sintang dan sekitarnya. Saatnya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda umat muslim yang ada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya.
4: Pro 1.

0: terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bukanlah kebetulan.
1: Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

Allah selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil

Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun sedang mendengarkan siaran kami, pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami komandangkan azan zuhur untuk Sintang dan sekitarnya.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain, diantaranya memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka. Andai mereka tahu, coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan, apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Sholat Duha. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah dengan waktu. Setiap sesuatu yang dijadikan objek sumpah oleh Allah terkadang di dalamnya dua makna. Pertama, menunjukkan sesuatu itu penting atau terkadang kebaikan di dalamnya. Kedua, menjadi tanda atau petunjuk jalan bagi kekuasaan dan kebesaran Allah yang harus kita pahami. Subuh merupakan permulaan hari ketika cahaya fajar mulai bersinar. Subuh juga memberikan udara segar yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Waktu duha adalah saat yang tepat dan sangat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat sunnah. Karena itu, luangkanlah waktu untuk memulai dan membuka hari yang hendak kita lalui dengan sholat dan berzikir kepadanya. Sesungguhnya Sang Pemilik Kekayaan membagi-bagikan rezeki di pagi hari. Barang siapa yang mengetuk pintunya, niscaya ia akan dibukakan. Di saat berlangsungnya waktu duha, meskipun tidak terlalu lama dalam mengharap kepada Allah, kita hendaknya terlebih dahulu mensucikan hati, pikiran, dan memasang niat yang ikhlas. Kita menghadap kepadanya melalui sholat duha, maka seharusnya dengan hati bersih dari segala dosa dan perasaan mengharap ridhonya. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai Allah yang dilakukan berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Beristiqomahlah dalam mengerjakan sholat duha. Jika jiwa raga bersih, pikiran menjadi jernih. Setiap langkah terasa ringan. Sholat duha menyimpan kekuatan energi yang dahsyat, melatih kita untuk berdisiplin diri, menghargai waktu, dan tetap menyandarkan harapan kepada Allah. Neil Amalia.

Lapang dada kunci mudahnya urusan. Kita semua ingin agar segala urusan dimudahkan. Pekerjaan, rumah tangga, pengasuhan anak, dan beragam urusan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Pada prakteknya, wajar bila terkadang dalam pelaksanaan urusan kehidupan kita merasa ragu ataupun takut. Kondisi ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa merasa takut dan ragu, tidak bisa menyampaikan pesannya dengan baik. Ia juga takut akan respon Fir'aun dan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan resep bagi hambanya yang merasa ragu dan takut untuk melapangkan dada. Dengan berdoa dan berserah padanya, hati menjadi lapang, urusan pun menjadi mudah. Doa Nabi Musa alaihi salam yang tertulis dalam firman Allah, Quran Surah At-Toha ayat 25-28 ini bisa kita baca. Robbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam milisani yafkahu kauli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Lapangkan dada, mudahlah urusan kita. Sukma Diarti, Perangin Angin.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar RRI Sintang, dimanapun Anda berada sedang mendengarkan siaran kami. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi. Mungkin ada informasi-informasi menarik yang ingin disampaikan di siang hari ini. Dan kami juga terus mengupdate kondisi cuaca di berbagai daerah, tentunya di beberapa daerah kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Kalau siang hari ini pendengar, kondisi cuaca di Sintang ini cukup bersahabat, cerah ya. Tapi kita juga akan sampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kabupaten Sintang. 2 Juli 2026 untuk 14 kecamatan di Kabupaten Sintang seperti Kecamatan Sintang dan sekitarnya hari ini berawan, kemudian kelembapan udara 25 hingga 32 derajat Celcius. Untuk Kecamatan Tempunak dan sekitarnya cerah. Kelembapan udara yaitu 25 hingga 30 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Sepau, Kecamatan Ketungau Hulu, dan Kecamatan Ketungau Tengah juga terjadi cerah. Sementara itu Sepau dan sekitarnya cerah berawan, kelembapan udara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Untuk Kecamatan Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah ini cuacanya cerah, kemudian kelembapan udara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Ketungau Hulu berawan, kelembapan udara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Dedai dan sekitarnya cuaca cerah, kelembapan udara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Kayan Hilir berawan, kelembapan udara 25 hingga 31 derajat Celcius. Dan Kecamatan Kayan Hulu dan sekitarnya yaitu cerah berawan, kelembapan udara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kecamatan Serawai dan sekitarnya, kemudian Kecamatan Ambalau dan sekitarnya cuaca cerah, kelembapan udara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Lalu Kecamatan Kelam Permai dan sekitarnya berawan, kelembapan udara 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kecamatan Sungai Tebelian dan sekitarnya cerah ya, kelembapan udara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan terakhir yaitu Kecamatan Binjai Hulu dan sekitarnya berawan, kelembapan udara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Inilah pendengar kondisi cuaca perkiraan BMKG untuk hari ini 2 Juli 2026.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Gegak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Ya, Peligar, sudahkah Anda menikmati makan siang bersama keluarga, kerabat maupun rekan-rekan Anda di siang hari ini? Semoga Anda merasa nyaman, ya, ceria dan tetap semangat. Pukul 13 nanti kami akan sampaikan warta berita siang Radio Republik Indonesia Sintang. Dan untuk Anda yang baru bergabung, pendengar, kami ucapkan selamat bergabung, selamat siang. Dan semoga tambah semangat, hati-hati dalam perjalanan, kondisi panas, lelah tentunya. Jangan dipaksakan, rehat dulu. Karena kalau kita melihat informasi yang terjadi di negara-negara Eropa seperti Prancis, ya, dan beberapa negara Eropa lainnya mengalami panas yang sangat luar biasa sampai meleleh jalan aspalnya, kendaraan-kendaraan yang melintas juga meleleh, dan di sana bentuk yang bisa membuat dingin itu diserbu warga. Nah, jangan sampai ini terjadi di daerah kita, ya. Tetap semangat, ramah lingkungan, menjaga kesehatan diri agar mampu tetap beradaptasi memperoleh kesehatan yang kita inginkan.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Ya, Pregar, untuk Anda sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang. Nanti akan disampaikan oleh rekan saya Rahmat dan juga Sabina Desiana ya dalam Warta Berita Siang sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa makan siang seperti yang saya sampaikan tadi, menu-menu indah, menu-menu menarik dan menyehatkan. Mungkin sudah tersedia semuanya di meja makan Anda. Mungkin salah satunya adalah menu ikan bakar. Wah, siapa yang suka kayak saya menu ikan bakar? Sama lalap-lalapan, sambal-sambalnya yang... tapi hati-hati jangan sakit perut ya, karena saya udah ngalamin. Makan boleh, tapi jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Sintang.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Berita Siang edisi Kamis 2 Juli 2026. Berita utama siang ini diantaranya, guna menjaga keterjangkauan harga pangan dan inflasi daerah, DKPP Kabupaten Sintang bersama Perum Bulog Sintang menyelenggarakan gerakan pangan murah.
2: Kemenag Sintang lakukan persiapan bagi sebagai tugas tuan rumah penyelenggaraan Pekan Silaturahmi Olahraga Hari Amal Bakti tahun 2027 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Berita selengkapnya dibacakan Rahmatiam
0: dan Sabina Desiana. Komandan Kodim 1205 Sintang mengucapkan selamat memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
3: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada peringatan yang jatuh pada Rabu 1 Juli 2026, Komandan Kodim 1205 Sintang Letkol Armet Anggit Wicaksono menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri yang selama ini terus menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam ucapan resminya, Letkol Armet Anggit Wicaksono mengatakan dirinya bersama seluruh keluarga besar Kodim 1205 Sintang mengucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun 2026 kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia. Ia berharap momentum Hari Bayangkara dapat menjadi penyemangat bagi seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
4: Saya Letnan Kolonel Armet Anggit Wicaksono, Komandan Kodim 1205 Sintang, beserta seluruh keluarga besar Kodim Sintang, mengucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun. Semoga sinergitas TNI Polri yang telah terjalin dengan baik semakin kuat dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. TNI Polri solid untuk Indonesia. Dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun 2026.
3: Menurut Komandan Kodim Sintang tersebut, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan menjadi salah satu fondasi penting bagi kelancaran pembangunan nasional maupun daerah. Karena itu, kerjasama yang harmonis antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda perlu terus diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Menurut Komandan Kodim 1205 Sintang, peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk semakin mempererat solidaritas dan sinergi antar lembaga dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dengan semangat kebersamaan yang terus terjaga, TNI dan Polri diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal demi menjaga persatuan bangsa, menciptakan situasi yang kondusif, serta mendukung terwujudnya Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: Komandan Korem 121 Alam Panawanawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi, selaku dan Kolak Opreps Koprem 121 Alam Panawanawai meminta personil Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI Malaysia dari Batalion Armet 13 Nanggala dan Batalion Armet 19 Bogani untuk menjaga nama baik institusi dan menjalankan tugas secara profesional. Tugas operasi pengamanan perbatasan merupakan kepercayaan dan kehormatan yang diberikan negara. Oleh karena itu, simbol bendera merah putih di lengan kanan harus senantiasa dijaga sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara agar terhindar dari segala bentuk pelanggaran maupun tindakan yang tidak terpuji. Ia juga mengingatkan bahwa setiap prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan merupakan representasi negara di garis terdepan. Sikap, perilaku, dan tindakan selama bertugas akan menjadi cerminan citra TNI di tengah masyarakat maupun di kawasan perbatasan. Satgas Pamtas berperan menjaga kedaulatan dan membantu masyarakat.
0: Kemenag Sintang lakukan persiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Silaturahmi Olahraga Hari Amal Bakti tahun 2027 di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Kabupaten Sintang resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan Pekan Silaturahmi Olahraga Hari Amal Bakti ke-81 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang siap dilaksanakan awal Januari 2027 mendatang. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Haji Anang Nurholis mengatakan, kegiatan ini mempertandingkan berbagai cabang olahraga cabor antar pegawai Kemenag yang ada di Kalimantan Barat. Pihaknya telah melakukan persiapan awal dengan lokasi utama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, serta sejumlah lokasi yang telah disiapkan untuk berbagai kegiatannya. Haji Anang menerangkan persiapan telah berjalan dengan membentuk kepanitiaan, mengingat kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi terbesar bagi keluarga aparatur sipil negara ASN Kementerian Agama di seluruh Kalimantan Barat. Momentum ini penting dalam rangka untuk meningkatkan silaturahmi di antara keluarga besar Kantor Kementerian Agama se-Kalimantan Barat. Pihaknya berusaha sebaik mungkin sebagai tuan rumah guna menjamin keberlangsungan kegiatan tersebut dengan sukses.
6: Kami berusaha sebaik mungkin untuk bagaimana menjadikan Sintang sebagai tuan rumah yang baik dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan tersebut dengan sukses. Tentunya dari panitia mulai saat ini sampai dengan nanti pelaksanaan sedang mempersiapkan dengan sebaik mungkin kegiatan tersebut.
5: Haji Anang Nurholis juga meminta dukungan dari masyarakat Kabupaten Sintang agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan aman dan lancar. Demikian Ade Ramli melaporkan.
2: Polsek Boyan Tanjung menyelidiki dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan curas yang terjadi di Jalan Lintas Selatan Dusun Keliat Desa Mojan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa 30 Juni 2026, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Apandi diduga diserang menggunakan senjata tajam oleh terduga pelaku berinisial A setelah keduanya pulang dari sebuah kafe di Buak Limbang, Kecamatan Pengkadan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka pada bagian tengkuk, tangan kiri dan siku lengan kanan, serta kehilangan satu unit sepeda motor Yamaha R15 berwarna hitam. Polisi telah melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, dan memburu terduga pelaku. Motif kejadian masih didalami, sementara masyarakat diimbau segera melapor jika memiliki informasi yang dapat membantu proses penyelidikan.
0: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Sintang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan limbah rumah tangga. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
7: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Sintang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui edukasi pengolahan sampah rumah tangga. Melalui unggahan di akun Instagram resmi TPPKK Kabupaten Sintang, masyarakat diajak memahami pentingnya memilah dan mengelola sampah organik maupun anorganik agar memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan perkarangan rumah secara berkelanjutan serta mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan. Dalam video edukasi tersebut, dijelaskan bahwa limbah rumah tangga seperti sampah organik dapat diolah menjadi berbagai produk yang bermanfaat bagi sektor pertanian, seperti ekoenzim, pupuk organik cair, kompos berkualitas, hingga bahan pendukung pengendalian hama secara alami. Pemanfaatan hasil olahan tersebut diharapkan dapat menunjang budidaya tanaman di perkarangan rumah dan mendukung ketersediaan pangan keluarga. Sementara itu, sampah anorganik juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang. Berbagai limbah plastik dan bahan sejenis dapat diolah menjadi kerajinan tangan bernilai ekonomis seperti tas, wadah penyimpanan, bunga hias, serta aneka produk kreatif lainnya yang dapat menambah penghasilan keluarga. Ketua TPPKK Kabupaten Sintang, Hermina Bala, mengajak masyarakat khususnya para ibu rumah tangga agar memanfaatkan limbah rumah tangga yang ada. Menurutnya, pengolahan sampah yang tepat tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi ketahanan pangan dan ekonomi keluarga.
8: Ayo ibu-ibu semua, jangan buang sampah dapurmu. Kita kelola sampah jadi bermanfaat untuk mendukung pekarangan lestari, solusi hemat, sehat, pangan, segar, terjaga,
7: TPPKK Kabupaten Sintang menegaskan akan terus menjadikan kegiatan pengelolaan dan daur ulang sampah sebagai salah satu program kerja yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Melalui gerakan tersebut, TPPKK berharap semakin banyak masyarakat yang mampu mengubah sampah menjadi sumber manfaat bagi lingkungan maupun ekonomi. Sejalan dengan slogan mereka, ubah sampah menjadi rupiah, dompet terisi, lingkungan terjaga. Dina Triana melaporkan.
2: Dalam upaya meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil, Puskesmas Puring Kencana bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu, melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak di wilayah daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, DTPK, khususnya kawasan hutan, KH, dan Komunitas Adat Terpencil KAT tahun 2026 di Desa Kantuk Asam, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu pada Minggu 28 Juni 2026. Hadir mewakili Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu, Abu Hendri, bersama jajaran staf bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan PSDK. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat meliputi pemeriksaan tekanan darah, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar perut, anamnesis, pemeriksaan laboratorium sederhana berupa pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol, konsultasi dengan dokter umum maupun dokter spesialis penyakit dalam, hingga pelayanan pengobatan sesuai hasil pemeriksaan. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi dengan tercatat sebanyak 75 warga memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan. Kehadiran dokter spesialis dan tenaga kesehatan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pemeriksaan dan konsultasi medis tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke fasilitas kesehatan yang lebih besar.
0: Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pangan dan inflasi daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Perum Bulog Cabang Sintang kembali menyelenggarakan gerakan pangan murah. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
9: Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pangan dan inflasi daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Perum Bulog Cabang Sintang kembali menyelenggarakan gerakan pangan murah GPM di Komplek Pasaraya Sintang Rabu 1 Juli 2026. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin menyampaikan, gerakan pangan murah ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan pokok tetap aman. Pada pelaksanaan gerakan pangan murah tersebut, Perum Bulog Cabang Sintang menyiapkan berbagai komoditas pangan strategis, diantaranya beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP, serta minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Amin menjelaskan, penjualan bahan pangan dengan harga yang lebih rendah diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus terbebani oleh kenaikan harga di pasaran.
10: Kita Bulog kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang untuk melaksanakan GPM dengan rencana selama 3 kali. Kalau komoditi perharinya kita rencanakan kita ada sekitar 5 ton untuk beras SPHP dan ada juga nanti ada minyak goreng juga. Kalau harganya kita masih tetap di bawah pasar ya. Kan seperti kita tahu kalau untuk minyak kan sekarang masih di atas itu ya, jauh ya. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat lah untuk memenuhi kebutuhannya itu. Buat masyarakat Kabupaten Sintang terutama silakan berbelanja sesuai dengan kebutuhannya ya.
9: Sementara itu, salah seorang warga Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang, Kusmawati, mengatakan kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat khususnya ibu rumah tangga di tengah naiknya harga berbagai kebutuhan dapur. Menurutnya selisih harga yang ditawarkan cukup terasa jika dibandingkan dengan harga di warung maupun di pasar.
11: Iya, alhamdulillah lah ibu, sebab kan minyak naik, ya semuanya kebutuhan dapur naik, ya alhamdulillah lah, syukur banget ibu, alhamdulillah. Makanya ya bela-bela antri kan dari seberang ke sini, biarpun berapa ribu, tapi kan nama juga ibu-ibu kan. Harapannya yang pastinya gitulah, lebih sering jadi kan bantu juga ya untuk ibu rumah tangga, apalagi kayak kami semuanya goreng, serba goreng gitu kan di rumah.
9: Harga yang lebih terjangkau membuat masyarakat rela mengantri untuk mendapatkan bahan pangan tersebut. Kusmawati berharap kegiatan gerakan pangan murah ini dapat terus dilaksanakan secara berkala, sehingga semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui gerakan pangan murah yang digelar secara berkelanjutan di sejumlah titik, diharapkan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus memperkuat upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
2: Pemkab Sintang bersama Bulog Sintang melakukan upaya pengendalian inflasi dengan menggelar kegiatan gerakan pangan murah di 3 titik di Kota Sintang pada pekan ini. Mengetahui hal tersebut, berikut kami hadirkan wawancara Suryatini bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani.
12: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bekerjasama dengan Bulog menggelar kegiatan gerakan pangan murah yang dilaksanakan di beberapa titik di Kota Sintang. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, saat ini saya bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang juga, Ibu Lili Suryani. Kita akan sapa, Ibu, apa kabarnya?
13: Baik, sehat.
12: Ini antusiasnya ramai ya?
13: Pada tanggal 1 Juli, tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Juli itu dari Bulog Sintang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang.
12: Di beberapa titik ya, Bu ya?
13: Iya, di Pasar Raya Sintang ini ya, kemudian di Pasar Masuka, kemudian tanggal 3 Juli di halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang.
12: Apa saja, Bu, yang dijual ini?
13: Komoditi yang kita jual ya, ini dari Bulog, beras SPHP, paketnya yang 5 kilo, kemudian minyak kita, dan minyak jujur. Beras ini SPHP itu Rp60.000, minyak kita Rp15.500, minyak jujur Rp21.000 ya, per liternya.
12: Ini akan rutin setiap bulan atau pada momen tertentu, Bu?
13: Tidak juga setiap bulan, ada momen-momen tertentu juga ya. Kalau kita lihat memang sangat diperlukan, nanti kita bekerja sama dengan Bulog.
12: Apa tujuan, Bu, penyelenggaraan kegiatan ini?
13: Ini salah satu tujuannya untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Sintang ya. Juga mengingat kondisi juga pada saat ini minyak goreng juga agak susah didapat di pasaran, dan kalau pun ada mahal. Kita melaksanakan ini, kami minta pihak Bulog untuk melaksanakan GPM ya, kerjasama dengan Bulog seperti itu. Karena ini barang subsidi ya, jadi ya bisa murah dari pasaran, dan juga memang ini tidak boleh dijual di atas HET. Silakan kalau mau belanja di gerakan pangan murah ini untuk beras SPHP, minyak kita dan minyak jujur. Silakan datang di Pasar Masuka pada tanggal 2 Juli 2026 dan di halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tanggal 3 Juli tahun 2026.
12: Jam berapa itu?
13: Dimulai pukul 8.
12: Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Dan pendengar, itu tadi bincang singkat kami bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang mengenai kegiatan gerakan pangan murah yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan harga di bawah harga pasar.
0: Berikut tanggapan warga mengenai kegiatan gerakan pangan murah yang diselenggarakan di Kabupaten Sintang.
14: Nama saya Fitriani, tinggal di Kampung Ladang. Alhamdulillah, adalah rasanya senangnya murah.
12: Kalau beli di pasar, paket kayak gini berapa, Bu?
14: Maulah mungkin sekitaran 200-an. Ya, jauh.
15: Saya Doni, asal dari Sintang. Kami berharap memang supaya adalah kegiatan rutin, kemudian untuk sosialisasi di lapangan lebih digalakkan agar masyarakat kecenderungannya untuk ini mengetahui lah. Tadi ada beberapa, kebetulan saya dengar juga Ibu kok tiba-tiba, jadi ada juga yang belum mengetahui ya, kegiatan ini.
16: Nama saya Lia Minarti, asal dari Ulak Jaya. Sangat membantu kami masyarakat lah, Kak, untuk bisa mencapai yang agak murah lah dari warung sembako yang lain. Sering-sering lah dapatnya.
2: Dalam upaya mencegah aksi balapan liar dan fatalitas kecelakaan di jalan, Satuan Lalu Lintas Polres Melawi gencar melakukan patroli di sepanjang Jalan Juang, Jalan Provinsi, dan Jembatan Melawi 2. Kasat Lantas Polres Melawi AKP Pipit Supriyatna mengatakan langkah tersebut sebagai wujud hadirnya Polri di tengah masyarakat. AKP Pipit menjelaskan pihaknya rutin melakukan patroli baik siang maupun malam hari di lokasi yang berpotensi rawan kecelakaan dan menjadi ajang aksi balap liar. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemantauan volume kendaraan dengan harapan mencegah fatalitas kecelakaan. AKP Pipit juga mengajak dan menghimbau masyarakat pengguna jalan agar selalu waspada dan hati-hati dalam berkendara, serta memastikan kendaraan yang digunakan layak jalan. Demikian Warta Siang edisi siar hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Saya Rahmat Diam.
0: Dan saya Sabina Desiana, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

Baik, pendengar pencinta lagu-lagu berirama dangdut dimanapun Anda berada, kita bersua dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda semuanya yang baru bergabung mendengarkan siaran kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa lagu yang bisa Anda request di siang hari ini pendengar melalui WA dan juga line telepon, yaitu Dunia

0: Ah, Ayu Goyang, Cita-Citata. Single Happy dari Ayu Ting Ting. Kemudian Ini Zaman Uang, yaitu Abim. Lalu ada Merana dari Megi Z, Ona Sutra Bola. Yuk di 0565274477. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Alimin di Sabah.
0: Alimin di Subah Sambas. Oke, Alimin gimana cuaca di sana, Alimin?
1: Tadi panas, sekarang sudah turun hujan.
0: Wah, beda di Sintang, Sintang malah panas ya, cerah. Oke, dari Sambas mau dengar lagu apa nih?
1: Yang lagunya apa aja Bang Rico?
0: Lagunya barusan saya sebut. Ayo ingat-ingat dong. Ayo diingat-ingat. Soalnya baru aja saya sebut. Ayo, sama nih ya. Sebut aja salah satunya. Ayo yang mau didengerin. Nih, Ada Dunia Pasti Tersenyum, kemudian Teman Lama Sebelum Lebih Kau Mencintai, Kubawa, Goyang, Ayo Goyang, Single Happy, Ini Zaman Uang, Merana, Bola, ya, yang mana nih?
1: Ini Zaman Uang.
0: Oke. Lanjut. Oh, ya.
1: Buat semua monitor aja deh, salamnya. Semoga tetap sehat. Buat abangnya selalu sehat ceria selalu.
0: Siap, amin.
1: Terima kasih Bang.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sambas, penelpon kita yang jauh ya. Penelpon pertama lagi ada Alimin dari Sambas Subah. Kita lanjut lagi. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Ya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, dengan Bang Adi. Silakan
2: dengan
0: Adi.
2: Bang Adi di Tanjung Bau. Apa kabar Bang Rico?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Bagaimana cuacanya?
0: Cuaca ya seperti inilah cuacanya ya.
2: Seperti Bang Rico ganteng kali.
0: Waduh, terima kasih. Silakan lagunya.
2: Dari Mansur S tadi apa judulnya Bang Rico?
0: Mansur S tadi ada Teman Lama.
2: Dari Mansur S aja.
0: Oke, siap.
2: Spesialnya buat Bang Rico, keluarga semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Menjalankan aktivitasnya dengan lancar juga.
0: Oke, amin.
2: Nah, buat Ibu Bilin di Lempah, semoga sehat selalu juga bersama keluarganya. Buat Bibi Ati di Entelui, semoga sehat selalu juga bersama keluarganya. Nah, buat Bang Rico, selamat bertugas dan sehat selalu. Tuhan selalu memberkati. Tetap semangat Bang Rico.
0: Siap.
2: Yo, selamat siang menjelang sore.
0: Siang menjelang sore Bang Adi di Tanjung Baung, Dengah Ketungau. Kita lanjut lagi. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang juga Bang Rico.
0: Yap, siang juga Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Okelah, dari Alay mau dengar lagu yang mana nih Mbak Yanti?
3: Dari Alay menuju Kelebay mau dengar lagu Ku Bawa kemana-mana
0: Ku
3: aja.
0: Ku Bawa, okelah kalau begitu.
3: Kan Ku Bawa. Selalu ku bawa dirimu. Ah, udahlah, nanti kabur yang dengar.
0: Oke, okay, lanjut.
3: Biar Pak Bang Rico. Jadi biar yang dinya pun kemalang kang kata bahasa keren. Bang Rico, apa kabar Bang Rico?
0: Alhamdulillah, kabar baik, bahagia, ceria dan semangat
3: selalu nonton.
0: Semangat dong.
3: Banget dong, udah hobi ya Bang Rico ya.
0: Betul, apalagi kalau
3: kayak anakku gitu lah, hobi pusal dia Bang Rico.

0: gatal gitu bang Riko. Dengar suaranya, karena kan dah hobi gitu bang Riko. Lagunya aku bawa ya bang Riko.
1: Aku bawa, oke, siap.
0: Aku bawa kemana-mana gitu.
1: Yoi, jangan tinggalkan, bahaya.
0: Di sini panas, hangat, berderu, berdenggang pokoknya lah.
1: Sama, di sini juga panas.
0: Golek-golek dengar bang Riko cuap-cuap. Mudah-mudahan bisa tidur nanti, tapi nunggu muter laguku.
1: Oke.
0: Itu aja bang ya.
1: Yuk.
0: Yoi, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yanti yang ada di Alai. Dari Alai kita sapa lagi pendengar. Silakan, keberuntungan bagi Anda bergabung 0565274747. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Silakan Bi Iem.
2: Iya, Bi Iem juga. Bawa ada lampu dari tadi, Mas.
1: Oh, padam lampu.
2: Iya,
1: waduh. Dari jam 9. Sampai sekarang ya?
2: Iya, Bi Iem pakai baterai.
1: Waduh.
2: Iya, lagunya ya. Ikut ya, Bang.
1: Siap.
2: Bapak diborong habis ya, Bang.
1: Oke.
2: Iya, Bi Iem sih sehat, cuma keluarga dari sebelah Bapak Alma tadi itu Bi Iem enggak bisa layak soal di kelama, Bang.
1: Oh.
2: Ya, itu keluarga dari Bapak Alma yang meninggal tuh, Bang.
1: Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Umur 16 tahun.
1: Lah. Ya Allah, masih itulah, muda sekali.
2: Itulah ya, Bang ya. Kita ini, Bang. Kalau udah takdir kan, enggak muda, enggak tua, kalau udah dijemput.
1: Betul.
2: Enggak bisa dikurang, enggak bisa lebih kan, Bang.
1: Harus siap mau enggak mau.
2: Iya. Itu 16 tahun ya, Bang, umurnya. Diem sedihnya enggak layak di sana, enggak ada yang bawa.
1: Iya.
2: Kalau di sini biar merayap, diem, gitu.
1: Iya,
2: lagunya
1: iya.
2: Ikut ya Bang ya.
1: Oke, okay, siap.
2: Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi Iem yang dijetak ya. Buat yang meninggal kita doakan semoga diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita jeda dulu pendengar dengan lagu berikut ini.

negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil, dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Para wisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

0: Ya, pendengar, kita lanjutkan lagi di 0565274747 Pro 1 RRI Sintang. Yuk, program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tiga buah lagu telah kita nikmati bersama, pendengar. Halo, selamat sore menjelang siang menjelang sore.
1: Halo, selamat yep. sore.
0: Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Silau ya?
1: Ibunya Rina.
0: Oh, Ibu Rina di Melawi. Oke, cuaca gimana Bu Rina?
1: Panas berdengkang.
0: Oke, mau dengar lagu yang mana nih Bu Rina?
1: Maaf ya, aku tadi dengar mau dengar Ona Sutra.
0: Mm-mm.
1: Apa nama judulnya tadi?
0: Ayo, masa tahu orangnya tapi gak tahu judul lah. Ayo, siapa judulnya? Apa judulnya?
1: Lupa.
0: Bola. Mm-mm.
1: Pokoknya Ona Sutra lah.
0: Iya, judulnya Bola. Nah,
1: bola,
0: iya bang. Dong.
1: Kirain Bang Riko.
0: Ngapain Bang Riko memang?
1: Emangnya ada Rina di sini. Oh. Dia mau kenal sama kamu kata dia.
0: Oh gitu.
1: Dia tahu kata aku bilang.
0: Oh boleh. Mm.
1: Dia tahu sah. Aku bilang tahu sah tuh. Kata aku bilang Bang Riko sudah ada yang punya. Nanti yang punyanya marah. Untuk Bang Riko semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Semoga sehat sama anak istrinya.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Dahulu dulu ya Bang
0: Riko. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rina yang ada di Melawi Keninjal. Kita lanjut lagi Melawi Keninjal. Silakan di 0565274747 sebelum kami beralih ke WA untuk membacakan pesan-pesan Anda yang sudah masuk. Silakan bergabung di layanan telepon kami 0565274747. Halo, selamat sore. Sayang seribu sayang harus terputus. Jadi Anda harus melayang ya. Yuk 0565274747. Halo, selamat sore. Oke, kalau gitu kita hiburan lagi dulu deh, dengarkan lagu dangdut dulu ya.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Penyiar, berikut kami sampaikan beberapa kota tertua di Indonesia. Yang pertama, kota tertua di Indonesia adalah Palembang. Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan. Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang telah berusia 1340 tahun dan berdiri sejak Juni 682 Masehi. Bukti Palembang sebagai kota tertua di Indonesia terdapat pada prasasti Kedukan Bukit bertanggal 16 Juni 682 Masehi yang ditemukan di Bukit Siguntang. Berikutnya adalah Salatiga. Salatiga adalah kota tertua kedua di Indonesia. Kota Salatiga berada di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Kota Salatiga berdiri sejak 24 Juli 750 Masehi. Sampai saat ini, sudah mencapai usia 1272 tahun. Sejarah Salatiga bersumber dari prasasti Pulumungan yang berada di Dukuh Pulumungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Salatiga dijuluki sebagai kota terindah di Jawa Tengah karena keindahan geografis, udara sejuk, dan letaknya sangat strategis. Berikutnya adalah Kota Kediri. Kota Kediri, Jawa Timur adalah kota ketiga tertua di Indonesia. Kota Kediri berdiri pada 27 Juli 879 Masehi berdasarkan dalam prasasti Kua. Sehingga jika dihitung saat ini, umur Kota Kediri sudah mencapai 1143 tahun. Selain itu, dari bukti peninggalan sejarah, Kota Kediri merupakan lokasi kerajaan Kediri sejak zaman dahulu. Berikutnya adalah Kota Magelang. Kota Magelang adalah tertua keempat di Indonesia. Kota ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terkenal dengan Candi Borobudur yang sangat megah. Berdasarkan prasasti Mantiasi, Kota Magelang berdiri pada 11 April 907 Masehi, sehingga saat ini usianya sudah menginjak 1115 tahun. Pada awal berdiri, Kota Magelang merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Saat ini, Kota Magelang dikenal sebagai Kota Sejuta Bunga, lantaran ada berbagai macam bunga di Kota Magelang, Jawa Tengah. Berikutnya, Banda Aceh. Banda Aceh, kota tertua kelima di Indonesia. Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh ini dibangun oleh Sultan Alaeddin John Shah pada 22 April 1205 Masehi atau pada 1 Ramadan 601 Masehi. Sehingga, saat ini usia kota Banda Aceh adalah 817 tahun. Bukti pembangunan kota Banda Aceh tercantum dalam naskah pembangunan ibu kota baru oleh Sultan. Dulu, kota Banda Aceh merupakan pusat kerajaan Aceh. Demikian pendengar penjelasan mengenai 5 kota tertua yang ada di Indonesia.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali di 0565274447. Silakan Anda yang ingin bergabung dalam program Prodangdut Dangdut adalah kita. Yuk, kita bacakan dulu, pendengar. Selamat siang, Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat siang, Bang Riko. Lagu dari Ona Sutra dari Leo yang ada di Ransi Panjang. Terima kasih, Leo, sudah bergabung bersama kami dalam program Prodangdut Dangdut adalah kita. Yuk, kita gabung lagi di 0565274447. Anda yang sedang menyelesaikan aktivitas tugas-tugas Anda yang sudah deadline tentunya ya, jadi segera terselesaikan, bisa segera siap deh pokoknya ya. Oke, okay, halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar yang ganteng ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pro Dangdut. Sekali lagi.
1: Adalah kita.
0: Oke. Okay.
1: Abang Riko sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Cumirah yang ganteng sehat?
1: Alhamdulillah sehat sekeluarga.
0: Oke. Okay. Silakan. Mau lagi
1: apa tuh, Abang Riko?
0: Lagu yang masih tersisa ada tiga, bisa diborong. Ada Ayo Goyang, Cita Citata, kemudian single Happy, Ayu Ting Ting, Merana dari Maggie Z.
1: Jadi ajaklah kita, Bang Riko.
0: Oke. Okay.
1: Ya, biar kita dua, yang penting happy ya, Bang Riko.
0: Siap.
1: Oke, sip. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung dari Lombok NTB. Ya, lanjut lagi. Ha-ha. Siapakah dia berikutnya? Kami nantikan Anda. Panasnya sangat terasa sekali ini menyinari bumi Senentang dan sekitarnya. Silakan untuk Anda yang enggak tahan panas jangan keluar kalau tidak ada kepentingan berarti ya, karena bahaya juga untuk kesehatan. Kita sapa lagi. Halo, selamat sore.
2: Halo, sore juga.
0: Mm-mm, dengan siapa ini?
2: Dengan Bobi Lin Dilempah.
0: Bobi Lin Dilempah, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Bu Bilin, silakan.
2: Nah, lagunya Merana, Bang.
0: Merana, oke.
2: Lagunya untuk Bang Adi tadi, pembawa.
0: Oke, okay, siap.
2: Lagi di atas hibur dan sifat kita. Salamnya buat Inandi, biar bisa mendengar.
0: Oke. Okay.
2: Ya, buat Bang Riko, selamat juga dan sifat selamanya, Bang.
0: Terima kasih.
2: Ya, cuaca kita dilempah di sana, semoga. Selamat siang.
0: Selamat siang. Ada Bilin yang dilempah ya. Kita sapa kembali berikutnya yang ingin bergabung. Ha-ha. Silakan di 0565274447. 0565274447, program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Negara kita menyimpan tanaman yang beraneka ragam. Di antaranya ada tanaman yang langka atau populasinya sangat sedikit. Salah satunya adalah kantong semar. Tanaman ini bisa membuka kantungnya agar serangga atau hewan kecil seperti kodok dan pacet terjebak ke dalamnya. Saat ada hewan terjebak, kantungnya langsung menutup. Hewan itu akan dimangsanya, yang bisa memangsa hanyalah kantong semar dewasa. Tinggi tanaman ini bisa mencapai 15-20 meter. Tumbuhan pemangsa ini bisa hidup dengan menjadi benalu, dan kantong semar hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan.

Sejak 5.000 tahun yang lalu, manusia telah menggunakan minyak sawit. Bukti arkeologi berupa jet berupa minyak sawit ditemukan pada akhir abad ke-19 pada sebuah kuburan di Abydos, Mesir bertanggal 3.000 sebelum Masehi. Diperkirakan bahwa pedagang Arab yang telah membawa minyak sawit ke Mesir. Minyak sawit dari Elais guineensis telah dikenal sejak lama di Afrika Barat dan Afrika Tengah sebagai minyak goreng. Pedagang Eropa berdagang dengan penduduk Afrika Barat untuk mendapatkan minyak sawit sebagai minyak goreng di Eropa. Minyak sawit lalu menjadi komoditas yang paling dicari oleh pedagang Britania Raya untuk digunakan sebagai pelumas mesin pada era revolusi industri. Sejak tahun 1870-an, minyak sawit menjadi ekspor utama beberapa negara di Afrika Barat seperti Ghana dan Nigeria, meski saat ini komoditas pertanian utama negara itu telah digantikan oleh kakao.

Ya pendengar, tanpa terasa waktu kita terus berjalan hingga mengantarkan kita di penghujung kebersamaan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf yang sudah bergabung. Belum dapat kami terima semuanya, keterbatasan waktu harus mengakhiri kebersamaan kita. Dan kerabat kerja yang bertugas, saya Riko pamit dari ruang dengar Anda pendengar, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda hari ini yang luar biasa. Dan pukul 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat nanti kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Jami Keraton Sambas adalah masjid yang berada di Komplek Keraton Kesultanan Sambas, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Masjid yang resminya bernama Masjid Sultan Muhammad Syafiuddin II ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Masjid Jami Keraton Sambas merupakan rumah sultan yang kemudian dijadikan musola. Dibangun oleh Sultan Umar Akomuddin yang memerintah negeri Sambas pada tahun 1702 hingga 1727 Masehi. Kemudian direnovasi oleh putranya Sultan Muhammad Syafiuddin dan dikembangkan menjadi Masjid Jami yang diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 Masehi. Semua bangunan terbuat dari kayu belian. Jumlah tiang tengah bagian dalam Masjid Jami berjumlah 8 batang yang bermakna pendirinya adalah Sultan ke-8 atau Sultan ke-14 garis Kesultanan Kerajaan Sambas.

Baik pendengar, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti siaran Asta Cita berjaringan nasional. Kita menuju Pro 1 RRI Jakarta. Namo

0: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengklarifikasi bahwa gembok cinta yang akan dibangun berlokasi di Jembatan Rasuna Said depan gedung KPK, bukan di atas Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO. Ia ingin fasilitas gembok cinta tersebut dapat menjadi bagian dari integritas Jakarta. Menurut Pramono, cinta di Jakarta merupakan salah satu poin penting. Untuk itu, ia pun ingin hal tersebut ada di jembatan yang nantinya akan dibangun di kawasan Rasuna Said. Informasi selanjutnya, Timnas Belgia berhasil kalahkan Senegal dengan hasil 3-2 dalam laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Lamenfield, Seattle, Washington, Amerika Serikat, Kamis tadi pagi. Penyerang tim nasional Belgia, Romelu Lukaku, menegaskan karakter yang ia dan timnya perlihatkan menjadi pembeda. Kala mereka menjungkalkan Senegal 3-2. Belgia memang lebih banyak berada di bawah tekanan sejak menit dimulai, bahkan tertinggal 0-2 lebih dulu. Tapi Belgia mampu mengunci kemenangan dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Gak pernah ke juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara kalau lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: mereka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru, namun tetap saja aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah misalnya siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
2: Esensi dari permainan yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
3: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
4: Kan pandemi, nak, tidak boleh berkerumun.
3: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Beranda Astacita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Astacita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi Kati kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Okta Wandari, yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman. Kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, yeah. Dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya,
5: iya.
6: Misalnya habis makan apa ya Mbak, ya, sawo kecik ya,
5: sawo kecik bisa, oh, sawo kecik,
6: ya,
5: iya.
6: Itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, misalnya agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya, nanti bisa bergantian, kemudian nanti diisi nih, pasti Mbak ini juga udah pernah ya,
5: sudah, waktu jenazah saya masih ada
6: kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya,
5: yang rumit ya.
6: Iya, iya. Benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya, maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya, iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya,
6: dulu
5: iya.
6: Ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata.
5: Iya.
6: Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya betul, supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, gak harus melulu bentuknya kotak. Ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: anak-anak dulu ya. Zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya, supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya, minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas. atas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu itu biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main atau kumpet. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis.
5: Duduk aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi. Jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya betul sekali.
5: Iya, dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai menyukai budaya kita dan tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar, dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Relas panggilan sidang nomor 57/PDT-G/2026/PN-STG. Pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 57/PDT-G/2026/PN-STG untuk memanggil nama Antonius, alamat dahulu beralamat di Dusun Sukau RT 01 RW 000 Desa Sukau Bersatu, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Litjen S. Parman nomor 106 Sintang pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata, Erkana Munika sebagai penggugat lawan Antonius sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono.

informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Hanifah Salma, inilah pokok-pokok berita.
0: Sari berita penting.
2: Penanaman ribuan bibit kelapa genjah biji-bijian dikencarkan untuk rehabilitasi kawasan terbengkalai.
3: Bagaimana menyejahterakan masyarakat dalam hal ini, bagaimana masyarakat punya alternatif pendapatan lain selain dari pendapatan yang sekarang ini ada.
2: Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Pulau Lemukutan Kabupaten Mengkayang dorong pemerintah desa usulkan pembangunan dermaga baru.
4: Tidak menampung menjadi perhatian bagi pemerintah ini ada.
1: Itulah dia di antara topik berita yang kami tengah-tengahkan dalam warta berita Korwil edisi Kamis 2 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Lahan kritis bekas kebakaran di Dusun Sungai Amoy, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, kini mulai mendapatkan nafas baru. Sebuah langkah strategis melalui program agroforestry, pangan, berupa penanaman ribuan bibit kelapa, genjah, dan tanaman penghasil buah, serta biji-bijian. Kini sedang digencarkan untuk merehabilitasi kawasan yang sebelumnya terbengkalai selama lebih dari satu dekade itu. Berikut laporannya.
1: Program agroforestry pangan berupa penanaman ribuan bibit kelapa genjah dan tanaman penghasil buah serta biji-bijian ini merupakan inisiatif kolaboratif antara Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Batu Ampar, Sampan Kalimantan,

0: dan PT Belantara Sejahtera Mandiri serta pemerintah daerah. Direktur Sampan Kalimantan Fajri Nailus Subuhi menjelaskan alasan pemilihan kelapa genja karena memiliki masa produktif yang relatif lebih cepat, yakni 3 tahun bisa panen untuk bisa diolah menjadi nira atau gula merah, kecap, bahkan biotanol. Selain untuk mencegah kebakaran hutan, program ini menjadi solusi ekonomi bagi warga yang selama ini terbatas ruang geraknya.
1: Tentu saja di dalam melakukan rehabilitasi itu tidak semata-mata kita untuk menghutankan kembali, tapi juga selain menghutankan kembali, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, bagaimana masyarakat punya alternatif pendapatan lain selain dari pendapatan yang sekarang ini ada.
0: Fajri menambahkan pada tahap pertama ini sebanyak 3.500 bibit kelapa genja ditanam di lahan seluas 32 hektar. Untuk menyiasati masa tunggu panen, masyarakat juga didorong menanam tanaman hortikultura seperti cabai dan sayur mayur agar kebutuhan harian tetap terpenuhi. Lebih lanjut, Fajri mengungkapkan untuk total target rehabilitasi hutan tahun ini mencapai 97 hektar yang menyasar sekitar 200 kepala keluarga di kawasan hutan desa Batu Ampar dan sekitarnya. Diharapkan dengan menjadikan hutan sebagai ruang produktif yang memberikan manfaat ekonomi, masyarakat akan semakin termotivasi menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan di Kalimantan. Muhammad Rokib melaporkan.
2: Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Pulau Lemukutan Kabupaten Bengkayang mendorong pemerintah desa mengusulkan pembangunan dermaga baru. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi kepadatan steher atau dermaga penyeberangan yang kerap terjadi saat musim liburan dan akhir pekan. Berikut kita simak laporannya.
3: Meningkatnya popularitas Pulau Lemukutan sebagai destinasi wisata unggulan di Kalimantan Barat berdampak pada melonjaknya jumlah wisatawan yang datang, terutama saat libur nasional, akhir pekan, dan musim libur sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan steher atau dermaga penyeberangan di Teluk Cina Pulau Lemukutan kerap mengalami kepadatan hingga melebihi kapasitas. Akses keluar masuk wisatawan pun dinilai perlu mendapat perhatian serius. Kepala Desa Pulau Lemukutan Ahmad Yusuf mengatakan pemerintah desa setiap tahun terus mengusulkan peningkatan fasilitas dermaga melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenba. Menurutnya, pembangunan dermaga menjadi salah satu program prioritas yang diharapkan dapat didukung pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Ahmad Yusuf menjelaskan, pada tahun 2023 telah dilakukan kajian teknis oleh konsultan terkait rencana peningkatan tambah labu atau steher di Teluk Cina. Namun hingga kini, tindak lanjut berupa survei lapangan untuk pembangunan dermaga baru masih belum terlaksana.
4: Jadi di tahun 2023 itu memang sudah ada konsultan yang melakukan rekayasa kan untuk peningkatan tambat labu atau steher dermaga yang ada di Teluk Cina sini, karena dengan kepadatan jumlah tamu pengunjung kadang-kadang steher itu tidak muat lah, yang menjadi perhatian bagi pemerintah tentunya kan.
3: Pemerintah desa berharap usulan pembangunan dermaga dapat segera direalisasikan agar akses transportasi laut menuju dari dan Pulau Lemukutan semakin aman, nyaman, dan mampu mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Bengkayang. Syarosani melaporkan.
2: Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah kembali mencatat sejarah baru. Setelah selama ini melayani ekspor komoditas curah, kini pelabuhan tersebut resmi melaksanakan ekspor perdana peti kemas. Kehadiran terminal ini diyakini akan memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan membuka akses yang lebih luas bagi produk-produk unggulan Kalimantan Barat menuju pasar internasional. Kita simak laporannya.
5: Sebelum melayani ekspor perdana peti kemas, Terminal Kijing Mempawah telah lebih dahulu menangani ekspor curah cair minyak sawit mentah atau CPO. Hingga saat ini, volume ekspor CPO yang dilayani telah mencapai sekitar 2,5 juta ton dengan sekitar 500 ribu ton diantaranya telah diekspor melalui Terminal Kijing. Selain itu, komoditas alumina yang diproduksi PT Borneo Alumina Indonesia atau BAI juga telah rutin diekspor ke berbagai negara. General Manager PT Pelindo Regional 2 Pontianak Kalbar Yanto mengatakan PT Borneo Alumina Indonesia atau BAI menjadi satu di antara perusahaan yang terlibat dalam ekspor perdana peti kemas melalui Terminal Kijing. Selain itu, PT Indonesia Chemical Alumina atau ICA yang beroperasi di Tayan juga akan memperoleh manfaat besar dari keberadaan pelabuhan tersebut.
6: Ini juga dengan adanya kapalnya Pulau Laut, ini bisa memangkas pos logistik yang sebelumnya via darat dari Tayan menuju pelabuhan Dwi Pura Pontianak. Dengan adanya Pulau Laut, langsung kapalnya bisa sandar di dermaganya ICA, langsung bawa ke Gijing. Untuk awal ini memang kapal mereka masih transhipper di Pasir Gudang, Malaysia.
5: Menurut Kalbar Yanto, kehadiran fasilitas di Pulau Laut memungkinkan kapal bersandar langsung di dermaga milik PT ICA. Selanjutnya, muatan dibawa menuju terminal Kijing untuk proses ekspor. Skema ini dinilai mampu memangkas biaya logistik yang sebelumnya harus ditempuh melalui jalur darat dari Tayan menuju pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Kalbarianto menambahkan, posisi terminal Kijing yang strategis memungkinkan pengiriman langsung menuju Cina. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri karena sebagian besar produk alumina PT BAI memang dipasarkan ke negara tersebut. Kalbar Yanto berharap ekspor perdana peti kemas ini menjadi awal terbentuknya rantai logistik yang lebih efisien dan berkelanjutan sehingga produk-produk unggulan Kalimantan Barat semakin mampu bersaing di pasar global. Hermanta melaporkan.
2: Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pasar dan inflasi daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Perumbulok Cabang Sintang kembali menyelenggarakan gerakan pangan murah. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
7: Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pangan dan inflasi daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Perumbulok Cabang Sintang kembali menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah GPM di Komplek Pasaraya Sintang Rabu 1 Juli 2026. Kepala Perumbulok Cabang Sintang Ahmad Aminuddin menyampaikan, gerakan pangan murah ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan pokok tetap aman. Pada pelaksanaan gerakan pangan murah tersebut, Perumbulok Cabang Sintang menyiapkan berbagai komoditas pangan strategis, diantaranya beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP, serta minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Amin menjelaskan, penjualan bahan pangan dengan harga yang lebih rendah diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus terbebani oleh kenaikan harga di pasaran.
8: Kita Bulog kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang itu melaksanakan GPM dengan rencana selama 3 kali. Kalau komoditi perharinya kita rencanakan kita ada sekitar 5 ton untuk beras SPHP dan ada juga nanti ada minyak goreng juga. Kalau harganya kita masih tetap di bawah pasar ya. Kan seperti kita tahu kalau untuk minyak kan sekarang masih di atas itu ya, jauh ya. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat lah untuk memenuhi kebutuhannya itu. Buat masyarakat Kabupaten Sintang terutama silakan berbelanja sesuai dengan kebutuhannya ya.
7: Sementara itu, salah seorang warga Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang, Kusmawati, mengatakan kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat khususnya ibu rumah tangga di tengah naiknya harga berbagai kebutuhan dapur. Menurutnya selisih harga yang ditawarkan cukup terasa jika dibandingkan dengan harga di warung maupun di pasar.
9: Iya, alhamdulillah lah ibu, sebab kan minyak naik, ya semuanya kebutuhan dapur naik, ya alhamdulillah lah, syukur banget ibu, alhamdulillah. Makanya ya bela-bela antri kan dari seberang ke sini, biarpun berapa ribu, tapi kan nama juga ibu-ibu kan. Harapannya yang pastinya gitulah, lebih sering jadikan bantu juga ya untuk ibu rumah tangga, apalagi kayak kami semuanya goreng, serba goreng gitu kan di rumah.
7: Harga yang lebih terjangkau membuat masyarakat rela mengantri untuk mendapatkan bahan pangan tersebut. Kusmawati berharap kegiatan gerakan pangan murah ini dapat terus dilaksanakan secara berkala sehingga semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui gerakan pangan murah yang digelar secara berkelanjutan di sejumlah titik, diharapkan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus memperkuat upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Danindra Sita melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Komandan Kodim 1205 Sintang Letkol Artileri Medan Anggit Wijaksono menyampaikan apresiasi atas pengabdian Polri yang terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
11: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada peringatan yang jatuh pada Rabu 1 Juli 2026, Komandan Kodim 1205 Sintang Letkol Armet Anggit Wicaksono menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri yang selama ini terus menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam ucapan resminya, Letkol Armet Anggit Wijaksono mengatakan dirinya bersama seluruh keluarga besar Kodim 1205 Sintang mengucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun 2026 kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia. Ia berharap momentum Hari Bayangkara dapat menjadi penyemangat bagi seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
12: Saya, Letnan Kolonel Armet Anggit Wijaksono, Komandan Kodim 1205 Sintang, beserta seluruh warga besar Kodim Sintang, mengucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun. Semoga sinergitas TNI Polri yang telah terjalin dengan baik, semakin kuat dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. TNI Polri solid untuk Indonesia. Dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun 2026.
11: Menurut Komandan Kodim Sintang tersebut, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan menjadi salah satu fondasi penting bagi kelancaran pembangunan nasional maupun daerah. Karena itu, kerjasama yang harmonis antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda perlu terus diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Menurut Komandan Kodim 1205 Sintang, peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk semakin mempererat solidaritas dan sinergi antar lembaga dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dengan semangat kebersamaan yang terus terjaga, TNI dan Polri diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal demi menjaga persatuan bangsa, menciptakan situasi yang kondusif, serta mendukung terwujudnya Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Sintang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan limbah rumah tangga. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
13: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Sintang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui edukasi pengolahan sampah rumah tangga. Melalui unggahan di akun Instagram resmi TPPKK Kabupaten Sintang, masyarakat diajak memahami pentingnya memilah dan mengelola sampah organik maupun anorganik agar memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan perkarangan rumah secara berkelanjutan serta mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan. Dalam video edukasi tersebut, dijelaskan bahwa limbah rumah tangga seperti sampah organik dapat diolah menjadi berbagai produk yang bermanfaat bagi sektor pertanian, seperti ekoenzim, pupuk organik cair, kompos berkualitas, hingga bahan pendukung pengendalian hama secara alami. Pemanfaatan hasil olahan tersebut diharapkan dapat menunjang budidaya tanaman di perkarangan rumah dan mendukung ketersediaan pangan keluarga. Sementara itu, sampah anorganik juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang. Berbagai limbah plastik dan bahan sejenis dapat diolah menjadi kerajinan tangan bernilai ekonomis seperti tas, wadah penyimpanan, bunga hias, serta aneka produk kreatif lainnya yang dapat menambah penghasilan keluarga. Ketua TPPKK Kabupaten Sintang, Hermina Bala, mengajak masyarakat khususnya para ibu rumah tangga agar memanfaatkan limbah rumah tangga yang ada. Menurutnya, pengolahan sampah yang tepat tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi ketahanan pangan dan ekonomi keluarga.
14: Nah yo, ibu-ibu semua, jangan buang sampah dapurmu. Kita kelola sampah jadi bermanfaat untuk mendukung pekarangan lestari, solusi hemat, sehat, pangan, segar, terjaga.
13: TP PKK Kabupaten Sintang menegaskan akan terus menjadikan kegiatan pengelolaan dan daur ulang sampah sebagai salah satu program kerja yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Melalui gerakan tersebut, TP PKK berharap semakin banyak masyarakat yang mampu mengubah sampah menjadi sumber manfaat bagi lingkungan maupun ekonomi. Sejalan dengan slogan mereka, ubah sampah menjadi rupiah, dompet terisi, lingkungan terjaga. Dina Triana melaporkan.
2: Kemenag Sintang melakukan persiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Silaturahmi Olahraga Hari Amal Bakti tahun 2027 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
15: Kabupaten Sintang resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan Pekan Silaturahmi Olahraga Hari Amal Bakti ke-81 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang siap dilaksanakan awal Januari 2027 mendatang. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Haji Anang Nurholis mengatakan, kegiatan ini mempertandingkan berbagai cabang olahraga cabor antar pegawai Kemenag yang ada di Kalimantan Barat. Pihaknya telah melakukan persiapan awal dengan lokasi utama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, serta sejumlah lokasi yang telah disiapkan untuk berbagai kegiatannya. Haji Anang menerangkan persiapan telah berjalan dengan membentuk kepanitiaan, mengingat kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi terbesar bagi keluarga aparatur sipil negara ASN Kementerian Agama di seluruh Kalimantan Barat. Momentum ini penting dalam rangka untuk meningkatkan silaturahmi di antara keluarga besar Kantor Kementerian Agama se-Kalimantan Barat. Pihaknya berusaha sebaik mungkin sebagai tuan rumah guna menjamin keberlangsungan kegiatan tersebut dengan sukses.
16: Kami berusaha sebaik mungkin untuk bagaimana menjadikan Sintang sebagai tuan rumah yang baik dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan tersebut dengan sukses. Tentunya dari panitia mulai saat ini sampai dengan nanti pelaksanaan sedang mempersiapkan dengan sebaik mungkin kegiatan tersebut.
15: Haji Anang Nurholis juga meminta dukungan dari masyarakat Kabupaten Sintang agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan aman dan lancar. Demikian Ade Ramli melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Debi.
18: Baik, selamat sore rekan Salma di studio RRI. Dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, tapi beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata. Halo, halo, apa ini sudah siaran apa belum?
2: Lanjutkan. Sudah, silakan dilanjutkan.
18: Baik, untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau berawan secara umum.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore, baik, bisa dilanjutkan, silakan.
0: Baik, untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, tapi beberapa wilayah di Kalimantan Barat terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 diperkirakan dominan cerah berawan, tetapi beberapa wilayah masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu pada pagi, siang, dan malam hari. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Kalimantan Barat untuk satu minggu ke depan, beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debbie, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Salma.
1: Baik, terima kasih rekan Debbie. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama prakirawati Debbie.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hanifah Salma mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi@rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yaptra, pendengar, temani Anda di Sintang sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan sudah di jam 16 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kisah tanpa dirimu dari miliknya Anggis The Faki ya. Dan Anda juga masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Dan kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, di mana informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, di mana BMKG Stasiun Meteorologi Sintang ya mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sintang dan Sekadau dalam sepekan ke depan. Potensi tersebut juga diperkirakan meningkat terutama pada tanggal 2 hingga 4 Juli 2026. Prakirawan BMKG Sintang Muhammad Fauzul Akbar juga mengatakan kalau potensi karhutla di kedua wilayah tersebut berada pada kategori aman hingga sangat mudah terbakar, dan kondisi tersebut dipengaruhi oleh cuaca yang cenderung lebih kering sehingga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran apabila ada aktivitas pembakaran di lahan terbuka. Dan pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Pernah nggak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.
1: Anda masih bersama kami pendengar di program 1R di Sintang. Tetap bersama kami karena masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ya ke ruang dengar Anda. Jangan lupa untuk terus dengarkan siaran program 1R di Sintang melalui aplikasi RRI Digital. Dan aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosial kami, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok ya, RRI Sintang.

Kita pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Satu. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, waktunya kita dicek fakta ya, bersama dengan Pro 1 RRI Sintang. Dan informasi ini juga kami kutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoak Longan Kerja Astra Internasional. Ya, beredar di media sosial TikTok berisikan narasi longan kerja PT Astra Internasional TBK. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan mengakses tautan yang tertera, diketahui tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan pengunggahan daftar riwayat hidup atau CV. Sementara itu, dengan masukkan kata kunci longan kerja Astra Internasional ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman karir Astra, karir.astra.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

Komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan monitor impact and outcome meeting online video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul! Kakak gak galau sih!
2: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak! Aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

kelupa ngabango kami bah. Maya kita gawai. Au, kita ngabango kami uga ti kami gawai. Sama beranau mukitai. Endai si utair makai. Bayah ngobetemu gawak ngokabanjakan mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: SMK Muhammadiyah, SMK Pusat Keunggulan. Kami SMK Muhammadiyah 1 Sintang mengundang Anda untuk bergabung dengan sekolah kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kenapa harus sekolah kami? Sekolah kejuruan dengan jurusan favorit, fasilitas kegiatan belajar mengajar dan praktik yang lengkap, lebih dari 200 siswa yang diterima setiap tahunnya, tenaga mengajar dan profesional, pembekalan ajaran agama yang kuat, sarapan lulusan di dunia kerja yang langsung bekerja pada bidangnya, program keahlian 1. Teknik kendaraan ringan atau TKR, 2. Teknik sepeda motor atau TSM, 3. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ, 4. Desain komunikasi visual atau DKV, 5. Manajemen perkantoran atau MP, 6. Akuntansi atau AK. Informasi pendaftaran lebih lanjut hubungi admin sekolah di 0853 46 52 0098, Aswiraningsih SMMGR di 0823 5234 2501, atau datang langsung ke SMK Muhammadiyah 1 Sintang, Jalan Aksaya 2 nomor 18A, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Nah, berangkat itu tadi lagu dari miliknya Gea Indrawarya, Berdamai. Tidak terasa juga sudah di jam 17:27 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan, jam-jam segini memang jam-jam ramai juga, jadi memang perlu ekstra hati-hati ya. Jangan lupa nyalain lampu sen kalau mau berbelokan, pendengar, dan tentunya tetap berhati-hati ya, tetap utamakan keselamatan Anda. Dan semangat juga untuk Anda yang masih melaksanakan apapun aktivitas Anda hari ini, mungkin yang lagi lembur atau yang mungkin baru mulai kerjaan juga ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan pendengar, kami juga informasikan di mana azan maghrib ya hari ini untuk wilayah Sintang sekitarnya nanti di jam 17:45 waktu Indonesia Barat. Yang menantikan azan maghrib hari ini, kami akan hadirkan lagu-lagu menuansa islami ke ruang dengar Anda.

tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Mit, jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

0: Ya, pendengar, sudah di jam 17:45 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini merupakan hadis riwayat Ahmad Tabrani dan Daruqutni. Kebahagiaan tak dapat dibeli dengan uang. Kebahagiaan akan datang dengan sendirinya ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin inilah alasan mengapa manusia terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Marilah jadikan diri kita bermanfaat mulai saat ini.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: Ya baik pendengar, hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Dan sudah di jam 18 lebih 9 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 RRI Sintang. Tentunya di Sintang sore ini ya, masih bersama saya Yotro, teman adik pendengar. Dan masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Salah satunya ini manfaat kopi ya. Jadi memang apalagi kalau kita lagi sibuk atau mungkin lagi lembur ya, kita sepertinya butuh kopi. Apalagi kalau cuacanya lagi dingin gitu ya, sepertinya kopi ini memang cocok sih ya di segala suasana. Oke, jadi manfaat kopi tidak sekedar untuk mengusir ngantuk ya ternyata, tetapi juga bisa membantu menjaga berat badan dan juga memelihara kesehatan tubuh. Ini karena adanya banyak kandungan nutrisi dalam kopi yang membawa manfaat kesehatan ya, seperti kafein dan riboflavin. Dan informasi ini juga pendengar kami kutip dari laman alodokter.com ya. Jadi kopi ini merupakan minuman yang berasal dari biji kopi yang memang sudah dihaluskan dan cukup populer juga di kalangan orang dewasa. Dan rasanya memang pahit ya, tapi ada banyak manfaat kopi untuk kesehatan tubuh yang sayang untuk dilewatkan juga ya. Untuk membuat rasa lebih nikmat ya, kopi juga bisa dipadukan dengan susu karamel, gula aren ataupun lemon. Wow. Ya, manfaat kopi juga bisa diperoleh juga dari kandungan beragam mineral di dalamnya seperti kalium, natrium, dan magnesium. Tidak hanya itu, kopi juga mengandung antioksidan riboflavin. Dan berdasarkan kandungan tersebut, dan ada beberapa manfaat kopi untuk kesehatan yang nanti akan kita bahas pendengar. Tetap bersama kami di program A1 RRI Sintang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
1: Loh, Pak Gilang, saya udah dari tadi udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
0: Tapi, jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
1: Ya makanya, telepon bareng aja yuk, Pak.
0: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
1: Yaudah, sweet aja. Siapa yang menang, dia duluan. Sweet. Hah, saya menang.
0: Yah, kalah. Ya udah deh, saya tunggu giliran aja. Tapi, tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
1: Siap, Pak. Biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI, semua suara didengar.
2: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565-24774 dan kirimkan voice note di 0857-5004740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.
3: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Ya baik pendengar, kita masih membahas beberapa manfaat kopi. Ternyata ini bisa meningkatkan energi juga ya. Jadi kopi ini memang dikenal sebagai minuman yang dapat membantu meningkatkan energi dan juga mengurangi rasa lelah. Jadi manfaat ini juga berasal dari kandungan kafein yang juga bekerja dengan cara merangsang sistem saraf pusat sehingga tubuh juga terasa lebih segar dan juga berenergi ya. Oleh karena itu banyak ya yang memilih minum kopi di pagi hari ataupun saat membutuhkan kan tambahan stamina untuk beraktivitas. Kalau lagi lembur ataupun lagi kerja gitu enak sih ngopi ya. Dan selain itu perangkat bisa menambah konsentrasi juga. Selain meningkatkan energi, kandungan kafein dalam kopi juga dapat membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan juga kewaspadaan. Ya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah yang wajar, ya sekali lagi ini dalam jumlah yang wajar, dapat mendukung fungsi kognitif termasuk kemampuan berpikir, mengingat, dan juga menyelesaikan tugas yang membutuhkan perhatian lebih. Maka kopi sering menjadi pilihan minuman saat bekerja ataupun belajar. Dan selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa minum kopi sebanyak 2 cangkir ya per hari dapat mencegah resistensi insulin dan menurunkan risiko terjadinya diabetes tipe 2. Manfaat kopi ini juga diyakini karena kandungan kafein di dalamnya ya. Namun bahwa manfaat kopi tersebut jadi berbeda bila Anda juga menambahkan susu, gula, creamer ataupun pemanis tambahan lainnya ya saat konsumsi kopi. Jadi menambahkan susu dan gula pada kopi akan meningkatkan kalori di dalam minuman ini dan malah juga dapat menyebabkan obesitas dan diabetes. Jadi harus berhati-hati ya. Dan akan kembali kita bahas pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.
1: Tahukah Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Ya baik pendengar, dan selanjutnya ini ada beberapa manfaat kopi ya untuk kesehatan. Jadi bisa memelihara kesehatan otak juga ya ternyata. Ya dimana minum kopi bermanfaat untuk memelihara kesehatan otak. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa konsumsi kopi mampu mengurangi risiko terjadinya demensia atau pikun. Ya untuk menjaga kesehatan dan fungsi otak, sebaiknya Anda juga memenuhi asupan makanan bergizi yang memang berasal dari buah dan sayuran, dan jangan lupa harus rutin berolahraga juga ya. Dan selain itu bisa menjaga kesehatan jantung juga ya. Jadi minum 1-2 cangkir kopi per hari diketahui berkhasiat dalam menjaga kesehatan jantung. Dengan begitu risiko terkena penyakit jantung dan stroke juga dapat menurun ya. Namun manfaat kopi ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut ya. Dan pendengar, informasi ini bisa Anda kutip ya dari laman alodokter.com.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Dan mendengar itu tadi beberapa mempar kopi ya, yang dimana informasi tadi kami ikuti off dari laman alodokter.com. Dan tidak terasa juga sudah di jam 18 lebih 52 menit ya waktu Indonesia Barat. Semoga informasi tadi juga bermanfaat untuk kita. Dan tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi pada pukul 19 ya waktu Indonesia Barat, kita juga akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa

0: Anda memilih kami.
1: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan ke negara Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
2: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
1: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Arhadi melaporkan.
4: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
5: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
6: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
5: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
6: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini-grid berbasis potensi energi setempat termasuk WT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
5: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
4: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
5: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai baseload atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
0: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
7: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
9: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
7: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
9: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
7: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
8: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
7: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
9: Tidak ada.
8: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnain Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
10: Komisi Pemberantasan korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
11: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
10: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
12: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
13: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
10: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
14: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7
15: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
14: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
15: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
16: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait sistem.
5: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
17: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
5: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
18: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
19: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
20: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
19: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
18: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
19: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
2: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
21: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit. Tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
22: De campo, eso faz que todos estén preparados.
2: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
21: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
23: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
2: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky,

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Fajar Nugroho. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Ya, lagu dari miliknya Melly Goeslaw ya, Dunia Milik Berdua. Sudah di jam 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti Mutiara Malam Islam ya, malam ini di hari Kamis ini ya, tanggal 2 Juli 2026. Dan sekaligus siap terus harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda mendengar dari jam 15 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan ya telah kami hadir, yang telah kami hadirkan juga bermanfaat ya. Di akhir kata mohon maaf bila ada salah kata. Selamat selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Dan selanjutnya rekan Dewi Suryati ya, yang akan lanjut temani Anda pendengar di Sintang malam ini dari jam 20 nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pendengar Mutiara Malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita semua tak terhitung nikmatnya, tak terhitung. Kita enggak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai hari ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan ya, untuk kita bisa bernafas ya, kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Mutiara Malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang bertema yaitu tiga anjuran Nabi untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat. Para pendengar rahimakumullah, setiap manusia itu tentu menginginkan yang namanya keselamatan, ketenangan dan juga kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat ya. Itu sudah menjadi fitrah manusia, dan juga para sahabat Nabi pun memiliki keinginan yang sama ya. Maka ketika zaman Nabi SAW, ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan itu? Ya. Jadi kalau zaman dulu, ketika Nabi Muhammad masih hidup, maka para sahabat selalu bertanya kepada Rasulullah, karena mereka menjadikan Rasulullah sebagai panutan, sebagai pimpinan, ya, sebagai imamnya ya. Maka beliau bersabda, amlik 'alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wabki 'ala khati'atika. Beliau menjawab bahwa amlik 'alaika lisanaka, kendalikanlah lisanmu ya. Kendalikan ucapanmu. Tinggallah di rumahmu, jangan banyak keluar untuk hal-hal yang sia-sia, dan menangislah atas dosa-dosamu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini mengandung tiga nasihat yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kunci keselamatan untuk manusia, di dunia sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yaitu amlik 'alaika lisanaka. Untuk kita ini menjaga lisan. Kendalikanlah lisanmu, jagalah lisanmu ya. Maka menjaga lisan ini sangat penting ya. Sangat penting. Lisan atau lidah kita ini ya. Ini merupakan anggota tubuh kita yang sangat kecil, yang lembut, yang enggak bertulang. Namun banyak orang terjerumus ke dalam dosa gara-gara lisan, gara-gara ucapan ya. Yang nampaknya mungkin sepele tapi ini bisa membawa dia kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia masuk ke neraka karena tidak bisa menjaga lisannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu kata pun yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat yang mengawasi ya, yang selalu mencatat, yang selalu siap mencatat apa yang dia ucapkan ya. Jadi setiap hamba ini dalam dirinya ini selalu Allah kirimkan malaikat untuk mencatat apa-apa yang telah dia perbuat. Maka ketika manusia ya, ketika manusia punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, meyakini bahwa Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat, maka dia akan takut untuk berbuat sesuatu kemaksiatan. Namun ketika di hatinya tidak merasa bahwa dia diawasi oleh Allah, dipandang oleh Allah, maka nanti akan dia akan mudah berbuat dosa, akan mudah berbuat kemaksiatan ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam surah Al-Ahzab firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik, perkataan yang benar, yang lurus ya. Ini kita orang-orang yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bertakwa, orang yang mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, dan ucapkanlah ucapan, perkataan yang baik, yang benar ya. Maka dosa lisan ini sangat banyak ya. Terkadang kita enggak terasa kita mencaci maki ya. Ya, mencaci, berkata dusta ya, memfitnah ya, macam-macam. Bahkan banyak apa namanya? Banyak kisah-kisah ya. Berapa banyak rumah tangga atau suami istri yang bertengkar, yang bercerai gara-gara lisan. Ya, gara-gara lisan tidak bisa menjaga ucapannya. Yang istri tidak bisa menjaga ucapan kepada suami atau sebaliknya. Ya. Atau mungkin terkena fitnah-fitnah ya, ucapan-ucapan yang bohong, yang buruk ya. Berapa banyak juga dua negara yang berperang gara-gara lisan ya. Gara-gara ucapan. Maka kita ini menjaga lisan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita belajar berusaha menjaga lisan kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Bahwa beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik atau diam. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman ya, maka berbuat baiklah. Jangan menzolimi orang, jangan mengambil hak-hak orang lain ya. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kita mencuri barang orang, mengambil harta orang, menganiaya orang, menzolimi orang lain, maka semua itu termasuk kezoliman, kejahatan yang nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan juga kalau kita nggak bisa menjaga apa namanya lisan kita, maka lebih baik kita diam, ya. Lebih baik diam daripada kita banyak bicara, ya. Banyak bicara yang mengandung mudorot, mengandung kemaksiatan, mengandung kezoliman, maka lebih baik kita ini menjaga lisan dengan diam, ya. Karena orang biasanya itu banyak bicara, banyak omong kosong, sehingga nanti akhirnya terjerumus kepada perkataan maksiat, menyakiti orang, ya, mencela orang, mengolok-ngolok orang, ya. Ini ketika orang sudah semakin banyak bicara, maka akan semakin banyak salahnya. Banyak bicara boleh, tapi untuk apa? Untuk mengajak kepada kebaikan. Bicara yang baik, berkata yang baik, ya. Jangan sampai kita berkata-kata yang akan menjadi penyesalan nanti di akhirat. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama kita pikirkan ini. Sekarang kita sudahkah kita bisa menjaga lisan kita? Ya. Sudah berapa banyakkah orang yang kita sakiti gara-gara lisan kita? Ya. Sudah berapa banyakkah orang yang kita adu domba, yang kita fitnah gara-gara lisan kita? Maka sama-sama kita bertaubat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah terlanjur, maka segera taubat, segera istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kalau kita ini beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu yang kedua, wal yasi'ka baituka, yaitu untuk kita ini tinggal di rumah kita, ya, melapangkan rumah kita, ya, tinggal di rumah, ya, hendaklah rumahmu itu mencukupimu, ya. Nabi memerintahkan kepada kita agar banyak tinggal di rumah selama tidak ada kepentingan yang mendesak, terutama ini untuk para istri atau anak istri kita, ya. Namun jangan salah paham, maksudnya bukan kita dilarang untuk bekerja atau suatu rahmi, bukan, tapi agar seorang muslim itu tidak banyak keluar untuk perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang maksiat, ya. Kalau untuk bekerja ya nggak masalah, mau kita untuk bekerja keluar, ya, pergi ke kantor, ya, itu nggak masalah. Jangan sampai kita banyak keluar rumah untuk perkara yang sia-sia, perkara yang maksiat, ya. Dalam Al-Quran dikatakan waqarna fi buyutikun, artinya hendaklah kalian tetap berada di rumah-rumah kalian, terutama untuk ketika itu untuk istri-istri, ya. Maka juga dalam hadis dikatakan inna sa'ida laman junnibal fitan, bahwa sesungguhnya orang yang berbahagia itu ialah orang yang dijauhkan dari berbagai fitnah. Terkadang ketika kita nih banyak keluar untuk perkara yang sia-sia, sehingga kita khawatir terkena fitnah, terkena berbagai macam cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ulama yaitu Syekh Al-Mubarakfuri. Beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis tersebut dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi, bahwa dikatakan itu maksudnya ialah bahwa hadis ini mengatakan bahwa tetaplah di rumah ketika zaman ini telah rusak dan fitnah telah banyak terjadi, ya. Ketika sudah banyak kezaliman, banyak fitnah-fitnah yang terjadi, maka yang aman yang di rumah kita, sehingga kita ini betah di rumah, ya. Maka jadikanlah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jangan sampai kita ini enggak betah di rumah kita sendiri. Bagaimana agar kita ini betah di rumah, ya? Terutama untuk suami-suami mungkin, ya. Jangan sampai kita ini ketika di rumah kita malah enggak betah, ya. Jadikanlah rumah itu seperti surga kita. untuk kita, untuk istri, ya untuk anak kita. Walaupun rumah kita ini mungkin tidak seberapa luas, tidak besar, tapi kalau di rumah kita ini mungkin rumahnya diatur, ya ditata sedemikian rupa, yang bersih, yang rapi, maka insya Allah kita akan nyaman tinggal di rumah tersebut. Kita akan betah tinggal di rumah. Menjaga kebersihan rumah sangat penting. Jangan sampai rumah kita ini banyak sampah yang gak dibuang, ya. Kotor, jarang disapu, ya. Maka itu salah satu kita ini agar betah di rumah, kita menjaga rumah kita, membersihkan rumah kita dari berbagai macam kotoran-kotoran atau sampah-sampah. Dan juga selanjutnya ialah kita juga mengisi rumah kita ini dengan amalan. Jangan jadikan rumah kita hanya sebagai tempat tidur saja, hanya tempat untuk makan, tidur, mandi saja, bukan. Tapi jadikanlah rumah kita ini sebagai tempat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah kita untuk tempat kita ini sholat. Terutama kalau untuk yang laki-laki, untuk sholat sunnah di rumah, ya. Sholat, untuk sholat, ya. Untuk kita ini baca Al-Quran. Jangan sampai rumah kita ini tidak ada amalan agama. Kenapa? Ketika rumah kita ini kosong daripada berzikir kepada Allah, tidak ada suasana agama, tidak ada baca Al-Quran di rumah kita, ya. Tidak ada berzikir kepada Allah, sehingga rumah kita ini akan gersang rasanya, ya. Walaupun mungkin rumah kita megah, rumah kita ini besar, tapi kalau tidak kita isi untuk beribadah kepada Allah, maka hakikatnya kita ini seperti rumah kita ini gersang, ya. Tidak ada kebahagiaan di situ. Nanti khawatir rumah kita ini, di rumah kita akan terjadi pertengkaran, ya. Maka ada sebuah kisah, ketika itu ada orang mengadu kepada seorang ulama. Wahai tuan, wahai syekh, sesungguhnya kenapa rumah tangga saya kok selalu bertengkar sama istrinya, sama anak-anaknya? Maka dikatakan, kamu kalau masuk ke rumahmu maka bacalah salam, ya. Bacalah salam sebelum masuk rumah dan baca surah Al-Ikhlas dan sholawat sebelum masuk rumah. Masuk rumah, baca bismillah, assalamualaikum, dan juga nanti sebelum tadi baca surah Al-Ikhlas. Amalkan terus. Maka setelah sekian bulan diamalkan, akhirnya ternyata dia kembali menghadap kepada tuan syekh tersebut, dikatakan, alhamdulillah wahai syekh, sesungguhnya sekarang saya sudah berdamai dengan keluarganya, dengan anak istrinya, ya. Kenapa? Kalau kita masuk rumah tidak pernah ucapkan salam, enggak ada kita ini baca zikir, maka rumah tersebut nanti khawatirnya tidak mendapatkan doa dari para malaikat. Maka kalau kita ingin mendapatkan doa dari para malaikat, doa rahmat untuk rumah kita, maka ucapkanlah salam. Baca rumah bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga nanti rumah kita akan mendapatkan keberkahan. Dan ini terus istiqomah, terus kita kerjakan, ya. Insya Allah kalau kita masuk rumah, keluar rumah, kita ucapkan salam, maka insya Allah itu rumah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak juga kita baca Al-Quran di rumah kita, berzikir di rumah kita. Jangan sampai rumah kita ini kosong dari bacaan Al-Quran. Maka insya Allah dengan kita berzikir, bersolawat, beribadah, sholat, doa di rumah kita, maka rumah kita akan menjadi seperti baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa? Karena hakikatnya yang memberikan rasa bahagia, rasa tenteram itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu wabaki ala khotiatik, yaitu menangislah atas dosa-dosamu. Tangisilah dosa-dosamu, ya. Artinya apa? Seorang muslim itu hendaknya selalu merasa takut kepada Allah dan menyesali dosa-dosanya yang telah dia perbuat, ya. Maka kita yang saat ini sudah banyak berbuat dosa, banyak berbuat kemaksiatan, maka segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisilah dosa-dosa kita, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang keras hati. Kita ini sudah banyak berbuat kemaksiatan, sudah banyak berbuat dosa, ya. Ainani la tamassuhu mannar, ainun bakat min khasyatillah. Dalam hadis dikatakan bahwa ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Salah satunya ialah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua tetes air mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua bisa memadamkan lautan api neraka. Ya. Jangan kita menganggap remeh, justru kita harus menangis. Kenapa kita enggak menangis? Kalau kita ini banyak dosa, kita enggak pernah menangis, kita ini berarti orang yang hatinya keras, ya. Orang yang hatinya beku, ya. Maka orang yang mendapatkan hidayah ialah ketika orang diberikan nasihat, diajak kepada kebaikan, maka dia langsung sami'na wa ta'na, dan dia mendengarkan dan dia taat. Diajak sholat, maka dia sholat. Diajak dia berzikir, maka dia berzikir. Maka kita jadi orang, seorang muslim jangan jadi orang yang keras kepala. Ketika diajak kepada amal soleh, diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sadarlah diri kita. Para pendengar yang berbahagia, ingatlah bahwa umur kita ini tidak akan selama-lamanya tinggal di dunia ini. Ada batasnya nanti, ya. Maka kita pikir diri kita sekarang, sudahkah kita menyiapkan bekal? Sudahkah kita ini menyiapkan bekal kita nanti untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka selama kita masih ada umur, kita masih ada kesempatan, ya. Maka artinya apa? Sampai saat ini kita masih diberikan nafas, diberikan umur, artinya apa? Allah masih memberi kita kesempatan untuk kita ini bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisaplah diri kalian sebelum kalian nanti dihisap. Jangan nunggu nanti ketika kita ke akhirat. Ya, maka sekarang hisap dulu diri kita. Sudah berapa banyakkah amal soleh kita? Sudah berapa banyak maksiat kita? Ya, jangan sampai nanti kita terlambat hisapnya. Ya, menghisap diri kita, tafakur atas diri kita ini sudah berapa banyak dosa kita? Ya, sebelum nanti kita nanti di akhirat akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal kita. Para pendengar Mutiara Malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita untuk menjadi orang yang bermuhasabah, ya. Orang yang menghisab diri kita, merenungkan diri kita ini, ya. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk menjadi orang yang bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang sudah terlanjur maksiat, yang sudah terlanjur berbuat zalim, maka segera taubat. Maka segera taubat, berhenti. Mari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dekati Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankan ibadah salat 5 waktu. Itulah tanda orang bertaubat, maka dia mengerjakan salat 5 waktu. Berhenti dari perbuatan dosa, tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan kezaliman, dekati Allah dengan cara salat. Maka insya Allah, maka kita semuanya akan menjadi orang yang beruntung, orang yang diampuni fid dunia wal akhirah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pendengar Mutiara Malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Jalan JC Pengurai, saya di Serkati di Sintang malam hari ini. Tepatnya di hari Kamis ya. Pada malam hari ini tentunya beragam acara bisa Anda ikuti dari saat ini hingga jelang pukul 24 malam nanti. Ya pendengar, Kamis 2 Juli ya 2026. Kami akan awali kebersamaan kita dengan sebuah drama radio berikut ini.
2: Aduh sayangnya, tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
3: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
2: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?

0: minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
1: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
2: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
0: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak. Dibaya.

0: Sama mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saya Insinyur Mursalin, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, jaya dan mantap.

Pendengar, tantangan dalam melestarikan bahasa tentunya ada ya setiap apapun gitu ya. Nah tentunya tantangan-tantangan tersebut menjadi hal yang harus kita perhatikan ya. Di antaranya pengaruh globalisasi. Nah, globalisasi membawa dampak besar terhadap cara hidup dan budaya masyarakat termasuk penggunaan bahasa. Masuknya budaya dan bahasa asing melalui media, teknologi, dan interaksi internasional telah menggeser prioritas penggunaan bahasa daerah termasuk bahasa misalnya Kerama Injil, kemudian juga bahasa Inggris misalnya menjadi bahasa yang dianggap lebih relevan dan untuk kepentingan keperluan pendidikan, pekerjaan, dan komunikasi global. Akibatnya bahasa misalnya Kerama Injil terpinggirkan dan semakin jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari terutama oleh generasi muda termasuk bahasa-bahasa daerah lainnya ya.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang. Buku Happy Money karya Ken Honda mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda, jauh dari sekedar angka atau benda. Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat.

Iya, yang selanjutnya pendengar, tantangan dalam pelestarian bahasa, misalnya bahasa Kromo Inggil ya, kurangnya edukasi. Salah satu tantangan terbesar minimnya pendidikan formal yang tentang bahasa Kromo Inggil itu di sekolah-sekolah. Pembelajaran bahasa Jawa seringkali kurang mendapatkan porsi yang memadai dibandingkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa lain. Ini kalau ada yang muatan lokal bahasa Jawa ya. Materi yang diajarkan pun cenderung berfokus pada aspek-aspek dasar sehingga tidak memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Kromo Inggil sendiri. Akibatnya generasi muda tidak hanya kurang memahami bahasa ini, tapi juga tidak menghargai pentingnya melestarikan warisan budaya. Mungkin kalau di kita bahasa-bahasa yang ada di kita ya, Cidayu boleh juga ya.

selanjutnya mendengar media sosial. Nah, media sosial telah menjadi platform utama komunikasi bagi generasi muda. Di media sosial, bahasa yang digunakan cenderung informal dan mengikuti tren, seperti penggunaan bahasa gaul atau bahasa campuran bahasa Indonesia dan Inggris. Fenomena ini mengurangi minat anak muda untuk menggunakan bahasa kroma Injil dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kurangnya konten kreatif yang mempromosikan bahasa kroma Injil juga di media sosial membuat bahasa ini semakin tidak terlihat relevan di mata generasi muda.

Siti Musdika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Inilah Nasionalisme oleh Panji. Buku ini mengundang rasa nasionalisme kita sebagai orang berKTP Indonesia, sekaligus mengujinya. Tapi bukan menjadi nasionalis sembarang yang kemudian menolak berbahasa internasional atau menolak memakai benda-benda bukan berlabel SNI atau menganggap alien sekelompok asing.

0: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo semuanya, selamat malam. Saya Disriati bersama Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori. Memori lewat lagu ya. Yang malam ini yang belum istirahat, ya gabung aja lah di acara ini ya. Gimana cuacanya di daerah Anda? Baik-baik aja kah? Baik-baik dong kak. Amin. Yang mau gabung silakan pendengar ya di malam hari ini. Lain telepon 0565274747 atau WhatsApp juga boleh 0857504740. Masih mati lampu kah di sana? Soalnya ada beberapa daerah ya pendengar mati lampu, termasuk di Jalan Lubang Murai. Tapi dari ada juga yang nyala ya, dari mana ya tadi nyalanya tuh ya. SMP 3 ke sini kali ya nyala tuh. Nah, kesananya masih mati lampu tadi saya pas saya pergi, tapi enggak tahu deh sekarang udah nyala lagi atau belum ya. Oke deh pendengar, ada lagu apa aja, Mendung Tak Berarti Hujan. Kemudian juga ada Rosa, Jangan Hilangkan Dia. Ada Mama, Trio Ambisi, Kisah Yang Telah Lalu, Mario Gekolo, Numata, Begini Begitu, Drive Bersama Bintang. Rimor Waktu dan Perhatian, Cobalah Untuk Mengerti, Obi Mesyak, Ebit Giyadi, Nyanyian Rindu. Nah, beberapa itu beberapa lagu yang bisa Anda pilih ya di kesempatan malam hari itu. Siapa ya wadimu yang suka ngajarin malam hari itu katanya. Oke deh, saya bacakan WhatsApp aja deh. Selamat malam Kak Dewi Agus di Kelam, salamnya buat semua pendengar aja. Mau lagu dari Mario Gekolo, Kisah Yang Telah Lalu buat semua aja. Terima kasih Agus di Kelam ya. Kemudian juga ada Nina di Palempat. Kaku mau minta lagu Ebit Giyadi aja, Nyanyian Rindu. Salamnya buat semuanya, kangen rindu aja katanya. Buat kakak makasih juga. Oke deh.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam Pak Andre ini kayaknya ya.
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Balong.
0: Ya, Bang Adi ya. Kok mirip suaranya sekarang
1: ruang
0: ya?
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Bang Adi gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan sehat juga. Kalau Kakak Dewi?
0: Baik juga, Alhamdulillah.
1: Syukurlah.
0: Bang Adi mau pilih lagu yang mana nih, Bang Adi? Mau pilih lagu yang mana, Bang Adi? Halo? Hilang sinyalnya nih kayaknya ya. Oke, Bang Adi mau pilih lagu yang mana, Bang Adi?
1: Bisa lagu sendiri, Kak.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya, kalau aku sendiri hati yang luka aja, Betaria Senata.
0: Betaria Senata ya, oke. Nanti saya cariin ya. Betaria Senata. Hati yang luka ada, Bang Adi, ada?
1: Ada, Kak.
0: Ada.
1: Lagunya spesial buat Kakak Dewi juga, keluarga, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Buat Ibu Ibu Sendir Empah, semoga sehat selalu juga. Buat Bibi Ati di Inkloy, semoga sehat selalu bersama keluarganya juga. Buat Kakak Dewi, selamat bertemu Kakak Dewi selalu, keluarga Ibu Ati. Pulangnya hati-hati nanti malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga Bang Adi di Tanjung Baung ya, penelpon pertama kita. Lepas Bang Adi di Tanjung Baung, ada siapa lagi? Kita terima ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan siapa ini lancar kali?
2: Dengan Wanusu di Sambas.
0: Oh, pantes Wanusu. Wanusu apa kabar?
2: Kabar baik, Alhamdulillah sehat. Mbak siapa ini?
0: Mbak Dewi.
2: Oh, Mbak Dewi?
0: Iya, kok lupa sih Wanusu?
2: Iya, jarang gabung saya Mbak Dewi.
0: Kenapa
2: dong? Sibuk saya panen padi di ladang.
0: Alhamdulillah banyak ke padi teh.
2: Ada juga lah.
0: Ada ye.
2: Iya.
0: Kalau di Sambas kan pakai ye gitu kan.
2: Iyalah. Kalau di Sambas ini au gitu, Mak. Kalau iya itu au gitu ah.
0: Gitu.
2: Kemane? Ha. Mau kemane gitu.
0: Kemane? Ye.
2: Iya. Gitu.
0: Manusia mau pilih lagu yang mana nih?
2: Apa judulnya? Ini baru buka ini.
0: Ada Numata Begini Begitu, Hati Yang Luka, Betaria Sonata yang mau diputar. Kemudian ada Drive Bersama Bintang. Kemudian ada Titi DJ, Jangan Kau Pergi.
2: Desi. Itu aja lah.
0: Titi DJ
2: jangan
0: ya.
2: Jangan Kau Pergi.
0: Iya, tetaplah di sini gitu ya.
2: Iya, tetaplah di sini, Jangan Kau Pergi.
0: Oke lah.
2: Salamnya pertama buat Mbak Dewi yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Piola, buat Mbak Ros, buat Bang Man, buat Alimin di Sambas, buat Pak Usubu Sri di Sambas, ayang lain di Rangkul aja dari A sampai Z.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Wan Usu di Sambas. Jangan Kau Pergi, gimana sih lagunya, lupa deh. Ini kita dengerin yuk.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Baik, lanjut lagi ya pendengar dari siapakah yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Bu Yanti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu Loha.
0: Di mana nih, di Ibu Loha?
1: Ibu Loha berada di Lebay.
0: Di Lebay ya?
1: Iya. Apa kabar Kak Dewi?
0: Baik, Ibu Loha apa kabar juga?
1: Alhamdulillah sehat Kak Dewi.
0: Sehat, syukurlah ya.
1: Sehat selalu.
0: Gimana walaupun bisnis lancar?
1: Alhamdulillah. Oh. Adalah
0: yang penting
1: kata korang teh, biarpun anak seluang enggak dapat baung, dah anak seluang pun enggak apalah.
0: Harusnya gini dong, kebalik dong. Enggak apa-apa enggak dapat seluang, yang penting dapat anak baung gitu. Iya dong. Kalau kita ya, itu berpikirnya harus yang besar gitu.
1: Iya, kalau yang besar tuh merah. kalau itu baung, anak baung tuh yang hijau. Mm-mm. Kalau anak seluang tuh ya pahamlah.
0: Oke lah. Gitu ya.
1: Lagunya apa Kak Dewi?
0: Lagunya ada Mendung Tak Berarti Hujan, ada Jangan Hilangkan Dia Rosa, ada Begini Begitu Numata, ada Drive Bersama Bintang, Waktu dan Perhatian Demar, kemudian juga ada Be Meshek, Cobalah Untuk Mengerti.
1: Cobalah Untuk Mengerti. Please deh.
0: Oke, okay, I understand.
1: Itu aja Kak Dewi ya.
0: Oke.
1: Yoi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti, Bu Loha, Bu siapa, Mama dan Ibnu kah? Siapa sih namanya anaknya tuh, lupa deh. Halo.
2: Halo.
0: Pak Amin, gimana Pak Amin di Kelam?
2: Masih bagus-bagus aja.
0: Bagus-bagus aja ya. Oke. Okay. Saya kayaknya pengen muncak ke Bukit Kelam, tapi masih ragu-ragu. Nantilah kalau udah nggak ragu-ragu.
2: Enggak, sekarang aku enggak di Kelam.
0: Oh, enggak di Kelam? Sekarang
2: lagi di Simuntai.
0: Oh gitu, oke lah.
2: Ngambil barang kardus sama bosku.
0: Mantap.
2: Capek tadi 4 jam perjalanan nyetir mobil. Aduh.
0: Capek ya?
2: Oh.
0: Apa kerjaan tidak ada yang mudah toh? Capek semua.
2: Pak, bisa nyetir mobil kah?
0: Bisa, langsung nak masuk parit.
2: Nanti sini lah ganti aku bawa mobil ini.
0: Iya, saya bisa nyetir mobil langsung masuk parit nanti.
2: Jangan masuk parit ya.
0: Itulah, saya bisanya cuma baru bisa lurus doang.
2: Kalau masuk parit ya bannya melebat.
0: Oke lah, mobilnya.
2: Lagu apa di situ yang udah di request?
0: Ada Rimar, Waktu dan Perhatian, Numata, Begini Begitu, Desi Ratnasari, Cemburu, Anika Rera, Jurang Pemisah.
2: Boleh lagu minta lagu kah?
0: Boleh.
2: Lagu dari Ita Purnamasari.
0: Ita, ntar aku saya cari dulu ya. Ita
2: Aku Padamu.
0: Mana ya Ita?
2: Ita Aku Padamu, walau
0: cintaku padamu
2: akan berubah walau.
0: Apa ya judulnya emang itu? Cintaku Padamu ada nih?
2: Itu liriknya.
0: Iya ada. Itu aja.
2: Kemarin itu kan dia siaran Mbak Ita Purnamasari. Aku mau nelfon gak teleponnya itu.
0: Iya, kalau itu biasa kadang malah jadi pembawa
2: iya,
0: acara.
2: Kalau aku nelfon dia, aku mau kasih ketawa dia. Dia kan lucu Mbak Ita kalau siaran.
0: Memang.
2: Udah kusiapkan kata-kata ini tetap ketawa ini Mbak Ita.
0: Iya.
2: Sayang aku gak tahu nomor dia.
0: Kan pakai nomor Jakarta aja. Kan suka disebutin, ada nomor Jakarta.
2: Mana aku hafal Mbak Pancan dia sebutin.
0: Oh iya kak.
2: Nanti. Ada gak lagunya?
0: Ada lagunya, Cintaku Padamu itu
2: Pak Nasari. Okay. Ini aku masih dalam musafir ini, biasa baru balik.
0: Iya gak apa-apa lah, it's okay.
2: Oke, jangan berdiri, selamat malam, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi coba untuk mengerti karena lebih mesak ya. Apa saya salah dengar ya?

0: Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Oke, saya bacakan WhatsAppnya ya. Selamat malam Kak Dewi, malam juga dari Alvius di Maung. Request lagunya bersama Bintang. Salam buat mendengar semuanya, buat Kak Dewi. Terima kasih Maya. Makasih juga buat Alvius ya di Maung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga dari siapa ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kabar Ibu Ustazah yang cantik nih.
0: Oh iya, ada Bapak Jumirah rupanya ya. Bapak gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Ibu Ustazah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Tapi bisa pilih sendiri atau request sendiri?
0: Boleh, di request sendiri boleh, pilih boleh.
1: Bagikan bilin kecil aja Ibu Ustazah.
0: Oke.
1: Dari Napa Urba.
0: Napa Urba ya. Nanti saya cari. Kan? Nanti saya cari dulu ya.
1: Cari dong.
0: Iya, sebentar ya. Bagai lilin kecil ya, ada lagunya.
1: Oke lah Ibu Ustazah, semoga Ibu Ustazah sehat keluarga, panjang umur, murah rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu
0: wa taala. Amin ya
1: Allah. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih

0: menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gaya dong humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
0: Ih, gak gitu juga
1: selamat
0: kali.
1: Selamat pagi.
0: Ih, Roman nih.
1: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.

0: Yuk gabung lagi yuk. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dari siapa ini? Mas Ambas. Ya kan?
1: Jawab bukan pembunuhan Kak Dewi.
0: Iya, nanya sendiri, jawab sendiri, parah kan? Udah gitu diketawain lagi. Gimana kabarnya Pak Alimin di Sambas?
1: Sehat kabarnya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kamu pilih lagu yang mana atau mau pilih request sendiri? Ada Rosa Jangan Hilangkan Dia, ada Mama Tiramisu, Numata Begini Begitu. Terus ada Fabio Acer juga kalau mau, boleh.
1: Lagu dari Rosa aja lah ya.
0: Rosa aja ya. Jangan Hilangkan Dia.
1: Jangan Hilangkan Dia.
0: Enggak boleh. Enggak boleh dihilangkan ya.
1: Enggak boleh dihilangkan.
0: Oke deh. Aneh. Lagunya buat siapa?
1: Siapnya buat Kak Dedi aja.
0: Terima kasih.
1: Dan juga buat semua monitor
0: iya, Gersita. Semua ya. Oke deh. Cuaca bagus di Sambas.
1: Ya?
0: Cuaca bagus ya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Oh iya Kak. Di sini mati lampu tadi beberapa. Dari maghrib apa ya mati lampu tadi tuh?
1: Kok sama?
0: Mungkin mati sekalbar kali ya? Oh mati juga? Oh di Sambas mati juga? Mati lampu juga?
1: Mati lampu juga tadi. Jam 9 baru nyala lagi.
0: Oh ya? Ya pokoknya agak maghrib. Kalau nggak salah sih sebelum maghrib apa ya?
1: Iya gitu. Sebelum maghrib kak.
0: Iya benar-benar berarti sama ya.
1: Kok bisa samaan gitu ya?
0: Tapi di sini lokal matinya ada beberapa daerah yang nggak mati juga sih.
1: Iya benar ya.
0: Iya oke lah. Makasih ya.
1: Iya. Tetap selalu sehat ya. Selalu ceria semangat.
0: Iya siap. Makasih.
1: Iya makasih kak Dewi.
0: Iya makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Buku Happy Money karya Ken Honda mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda, jauh dari sekedar angka atau benda. Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lirik Cinta dalam Musaf merupakan karya yang mempesona dari Dewi Suryati, yang menggabungkan keindahan puisi, perjuangan, keajaiban Quran, dan kekuatan cinta yang abadi. Novel ini mengajak pembaca untuk menjelajahi kedalaman emosi, memahami pentingnya kesetiaan, persahabatan, dan menemukan cahaya di tengah-tengah kegelapan. Pada intinya, novel ini adalah tentang pencarian cinta sejati yang melampaui batas waktu dan ruang. Lewat penelusuran Asia dan Daiki terhadap Musaf, kita diajak untuk memahami bahwa cinta tidak hanya sebuah perasaan, tetapi juga sebuah keajaiban yang bisa menginspirasi, mengubah, dan menyembuhkan. Dalam perjalanan mereka, kita menyaksikan bagaimana cinta bisa menjadi pendorong utama untuk mengungkap rahasia terdalam sekaligus menyatukan hati yang terpisah oleh waktu. Dewi Suryati dengan cermat menggambarkan perjuangan Asia dan Daiki menghadapi rintangan yang menakutkan namun juga menemukan keberanian yang tak terduga. Melalui karakter-karakternya yang kompleks dan kisah yang penuh intrik, kita belajar bahwa cinta bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ia layak untuk diperjuangkan. Novel ini menyeratkan pesan bahwa cinta adalah titik terang di tengah-tengah kegelapan, dan melalui cinta kita bisa menemukan makna sejati dari hidup. Dengan bahasa yang indah dan atmosfer yang memikat, Lirik Cinta dalam Musaf bukan hanya sekedar novel tentang cinta, tetapi juga tentang pencarian jati diri, penerimaan, dan harapan. Esensi dari karya ini adalah keindahan dalam penemuan cinta sejati, di mana kata-kata menjadi lirik yang memandu jiwa untuk menemukan kebenaran terdalam tentang diri dan cinta itu sendiri. Novel ini terbit tahun 2017 oleh Azizah Publishing.
0: Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Ya, makin malam aja nih. Ya masih mau gabung boleh dong, gabung aja 0565-27447. Gimana? Udah pada nyala lampunya? Oke deh, nggak tahu ya. Biasa sih ada pengumuman. Kali ini saya belum menemukan itu pengumuman. mana ya? Ada lagi kah yang mau bergabung di lantuan 0505-24477 atau juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp ya di malam hari ini untuk Anda. Ada Bu Ani di 4, salamnya buat semua keluarga aja. Lagunya ikut aja katanya, menu mata juga boleh katanya. Oke deh, makasih Bu Ani ya. Kemudian juga ada Ajis di Manis Raya katanya ya. Salamnya buat yang masih belum pada tidur aja, lagunya gabung kan. Oke deh, ada siapa di line telepon? Halo, selamat malam.
1: Malam Kak Deli.
0: Malam juga dari siapa ini?
1: Dengan Robi di Kelam.
0: Bang Adi di Kelam?
1: Bang Robi.
0: Oh, Bang Robi di Kelam.
1: Apa kabar Kak Deli?
0: Baik, gimana Bang Robi, sehat juga?
1: Alhamdulillah.
0: Tadi mati lampu nggak di Kelam Bang Robi, Pak Robi?
1: Mati lampu, tapi siang tadi.
0: Oh, siang ya matinya. Oke. Mau pilih lagu yang mana nih?
1: Dari itu ya, Ani Carrera aja.
0: Ani Carrera ya, boleh. Jurang Memisah. Siap. Buat siapa lagunya? Lagunya buat siapa?
1: Untuk semua-muanya aja lah.
0: Untuk semua-muanya. Oke deh, makasih Abang.
1: Pendengar radio Pak RRI.
0: Bener. Iya deh.
1: Kak Dewi.
0: Ya, Pak. Kenapa?
1: Kak Dewi kemarin bilang sama Rupi kan waktu kuliah kerja nyata dulu kan di Kelam-Kelam tuh di mana Kak?
0: Apanya? Di mana?
1: KKN dulu kan di Kelam.
0: Oh iya, di Merpak. Dimana? KKN di Merpak. Waktu itu ada kan rumah yang rusak itu depan SD. Nah, saya itu kebetulan tinggal di situ kan, ada Pak RT-nya tuh di rumah sebelah. Kalau Pak RT-nya kan yang di sebelahnya ya kalau nggak salah sih. Nah, saya di situ tinggalnya tuh di rumah yang rusak. Tapi sekarang kemarin pas saya ke Bukit Luit kan lewat situ juga kan. Udah nggak ada rumahnya.
1: Oh, berarti dulu waktu tahun berapa tuh?
0: 2013 kalau nggak salah ya.
1: 2013 berarti.
0: Iya, masjidnya juga dulu pakai, kita pagar tuh pakai, kan ada masjid yang dekat batu itu tuh. Kita pagar waktu itu, tapi sekarang kemarin saya lewat udah pakai, mau pakai tembok ya. Bagus lah maksudnya gitu kan. Terus
1: teman-temannya kemarin siapa-siapa Kak? Siapa tahu aku tahu.
0: Oh, yang lain-lain ya, Mbak, lupa saya. Lupa, Bang.
1: Apa ada bergabung dari mana-mana?
0: Oh, enggak, kami dari STAIMA aja. Dari mahasiswa STAIMA aja semuanya. Tapi ada yang
1: di Desa Merpak ya?
0: Iya, ada di Merpak, ada yang di Polseknya tinggalnya tuh. Terus di mana-mana, menyebar lah gitu.
1: Pernah melingkar enggak?
0: Iya, melingkar pernah sih. Jauh lumayan, juga ya lumayan. Berapa ya? Sejaman kurang lebih ya kalau saya yang melingkar ya. Dulu kan jalannya masih belum bagus. Kalau sekarang ada beberapa udah bagus kali ya. Jadi mungkin gak terlalu lama seperti waktu itu gitu.
1: Itu udah lama juga ya. Tahun berapa sih? 2013.
0: Udah lama banget itu. Ini sekarang kan 2026. Udah lama banget ya. Tapi beberapa ini sih udah kesana juga. Jalannya udah agak banyak yang udah bagus sih. Terus kita waktu tahun kemarin kalau nggak salah ya, cari durian juga gitu. Oke deh Bang Robi, itu aja.
1: Nah, oke. Selamat bertugas ya Kak ya.
0: Makasih ya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
1: Semoga keluarga Pak Dewi dilindungi Allah SWT di mana berada.
0: Iya, amin. Doa yang sama ya Bang. Selamat malam. Iya, pendengar tadi ada Bang Robi di Kelam. Coba kita terima melalui WhatsApp-nya Pro 1 ya. Bagus kan nih? Halo?
2: Halo, Kelam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa nih?
2: Dengan Jejun.
0: Di mana?
2: Bapak Nika.
0: Bang Jejun di mana?
2: Dengan Jejun.
0: Iya, Bang Jejun di mana?
2: Sungai Kapuas.
0: Sungai Kapuas.
2: Tom Yang Kapuas.
0: Oh, Tom Yang.
2: Tom Yang Kapuas.
0: Iya, Tom Yang Kapuas ya. Daerah mana itu? Gak tahu juga sih.
2: Spauk ya, Kak.
0: Spauk ya? Oh iya. Bang Jojen mau lagu apa? Mau request lagu kah? Halo?
2: Request lagu ayah ya, Kak.
0: Dari siapa? Ayah. Yang nyanyinya?
2: Kakak ayah.
0: Oh, yang penting ayah aja gitu ya? Oke, ntar saya... Salam
2: kenalnya buat kakak ya, Kak.
0: Oh iya, salam kenal juga ya.
2: Malam.
0: Malam juga, makasih. Hah, kenapa?
2: Ini kurang terengkap.
0: Suaranya putus-putus, nggak terlalu jelas.
2: Itulah sinyalnya kurang.
0: Oh iya, sinyalnya kurang, ntar saya bagi ya, biar nggak kurang. Makasih, Bang Jujan. Oke deh. Ada punya apa ya? Gitu katanya ya, kayak bunyi apa gitu.

0: Awalnya cuma jualan kecil-kecilan. Syukurnya sekarang udah bisa kirim sampai luar Sintang.
1: Dari usaha rumahan, kuliner lokal, sampai produk kreatif daerah, semuanya punya cerita dan tantangannya. UMKM Bicara, ruang berbagi dan solusi untuk pegiat usaha di Sintang dan sekitarnya. Tips usaha, inspirasi sukses, dan informasi penting untuk UMKM. Dengarkan UMKM Bicara setiap Senin pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Sintang.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Iya, bener. Tadi ada WhatsApp deh. Ntar lo ya. Siapa nih? Oh udah tadi. Ini nih. Assalamualaikum Kak Dewi, gimana kabarnya? Ada Siti Aisyah di Simpang Pinol. Lagunya ikut aja spesial buat Mas Joko yang ada di Mas Suka. Buat yang baca makasih. Makasih juga katanya. Halo, selamat malam. Halo? Halo? Oke deh, kayaknya belum ada suaranya. Padahal udah masuk tuh di telepon WhatsApp ya. Oke, nanti dicoba lagi aja ya. Di si lagi-lagi pendengar, silakan yang mau bergabung lagi. Di line telepon 0565-24477. Sayang banget ya, waktu kita udah mau habis nih. Makasih yang udah gabung dari mana aja. Pokoknya sehat dan bahagia selalu. Yang mau istirahat, istirahat aja. Gak usah dipaksain ya. Apalagi banyak agenda, banyak kegiatan. Yang besok kerja, gawe gitu lah ya. Dan agenda-agenda apapun semoga lancar-lancar aja ya.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Siti Musrika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda siapa manusia pertama yang bisa masuk ke dalam sumur zam-zam di kota suci Mekah? Ketika menyelam ke dasar sumur zam-zam, orang ini menemukan keajaiban luar biasa yang membuat seluruh dunia takjub. Dilansir dari Telisik Sejarah, pada tahun 1971, pemerintah Arab Saudi mengutus seorang insinyur untuk masuk ke sumur zam-zam. Insinyur itu bernama Yahya Hamzah Kosak, ditugaskan masuk ke sumur zam-zam untuk melakukan penelitian sekaligus pembersihan. Dengan alat selam lengkap, Yahya memasuki sumur kemudian menyelam hingga kedalaman 30 meter. Yahya pun menemukan keajaiban luar biasa yang menjadi jawaban mengapa sumur zam-zam tak pernah kering padahal setiap harinya jutaan liter air diambil dari sumur zam-zam. Rupanya Yahya melihat dua sumber air utama, yaitu dari bawah Ka'bah dan dari batuan yang ada di sekitar Bukit Sofa. Selain itu, ada banyak cabang-cabang kecil lainnya yang menjadi sumber air yang menurut para ilmuwan berasal dari sumber air terbarukan. Jadi, walaupun diambil sebanyak apapun air dari sumur zam-zam, diyakini tidak akan pernah kering.

Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar terkadang menyendiri malam-malam gitu ya, terus merenungi apa yang udah terjadi, yang udah kita lalui. Itu juga kayak nge-replace gitu ya, nge-flashback lagi gimana sih kita dulu terus sekarang juga. Nah, ada baiknya mungkin kita melakukan hal-hal itu sesekali gitu ya, jelang tidur gitu, atau mungkin malam hari kayak bermeditasi gitu ya.

0: Yan.
1: Oi.
0: Kamu tahu Pomo enggak, Yan?
1: Taulah. Kenapa, San?
0: Sekarang ada lagi loh, Jomo.
1: Jomo? Apa lagi itu? Jomblo modern maksud kamu?
0: Ih, bukan lagi. Joy of missing out. Nih ya, misalnya kalau kita menemukan kesenangan dan kepuasan memilih untuk melewatkan suatu aktivitas dan memprioritaskan perawatan diri, konsep ini membantu melatih kita untuk bisa memilih sesuatu yang ingin diikuti, bukan memilih apa yang membuat kita merasa tidak nyaman seperti FOMO. Nah, ini nih, Yan, dilansir dari Cleveland Clinic. Kemudian juga pilihan konsep yang lebih baik karena dapat memberikan rasa nyaman dan menjaga diri kita dari sesuatu yang tidak diinginkan, Yan. Konsep Jomo juga dapat dilakukan dengan melepaskan diri dari semua media sosial misalnya, mulai merawat diri, terhubung kembali dengan momen yang tengah dilakukan, dan belajar mencoba menghargai kedamaian dan kesendirian gitu, Yan.
1: Oh, aku banget itu. Thank you ya.
0: Oke. Okay.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, hingga di sini kebersamaan saya di Suryati bersama Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa juga pendengar, nanti Anda ikuti kembali siaran langsung pertandingan sepak bola untuk hari Jumat tanggal 3 Juli pada pukul 2 Spanyol versus Austria, kemudian pukul 6 pagi Portugal versus Kroasia. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, di sinilah kami temani Anda dengan serangkaian program acara sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, kita akan jumpa kembali esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan nantikan pertandingan sepak bola kesayangan Anda. Hari Jumat dimulai pada pukul 2 pagi ya pendengar, dengan Spanyol melawan Australia dan pukul 6 Portugal versus Kroasia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang disampaikan Pradita Rahadi.
1: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
2: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan

0: jujur dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
1: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
0: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
1: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir. Laporannya disampaikan Ofra Regina.
1: Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Capaian tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi mengatakan, capaian tersebut diukur melalui sejumlah indikator utama, mulai dari jumlah kunjungan wisatawan hingga investasi yang masuk ke kawasan otorita.
2: Capaian Badan Pelaksana Otorita Pariwisata. Jadi selama kurun waktu 5 tahun, BOP ini telah menghasilkan melalui indikator jumlah wisatawan di kawasan otoritatif, PNBP, komitmen investasi, dan realisasi investasi. Pertama, dari sisi kunjungan wisatawan, telah tercapai selama 5 tahun terakhir 2,4 juta wisatawan. Kemudian dari aspek penerimaan negara, PNBP 22,22 miliar. Kemudian dari sisi komitmen investasi ada 1,18 triliun.
1: Sementara itu, Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi maupun jumlah kunjungan wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan

0: pentingnya mengedepankan realisasi investasi dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
1: Keberhasilan dari KEG dan BOP bukan dari komitmen investasi, melainkan dari realisasi investasi yang memang benar-benar bisa diwujudkan di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya soroti adalah paradigma pemikiran kita tentang pembangunan pariwisata. Kita bukan lagi berpikir tentang bagaimana jumlah pariwisata yang masuk, tetapi ya output dari nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan. Gitu loh. Jadi paradigma berpikir kita sudah harus mulai dirubah, Pak. Jangan lagi kita menilai secara angka jumlah wisatawan, tapi nilai ekonominya yang harus kita kejar.
0: Menurut Ilham, evaluasi terhadap kawasan ekonomi khusus dan badan otorita pariwisata ke depan perlu mengacu pada indikator yang lebih komprehensif. Selain realisasi investasi, penilaian juga perlu mempertimbangkan lama tinggal wisatawan, rata-rata pengeluaran wisatawan, tingkat okupansi kawasan, kontribusi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB, serta penciptaan lapangan kerja agar manfaat ekonomi pariwisata dapat diukur secara lebih nyata. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

persiapan Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: Selamat menikmati Euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda. Kembali kita bersama-sama akan mengikuti segmen Kopi Pro 3. Sepertinya sudah cukup lama saya tidak membawakan kopi ya, karena selalunya sebelumnya kita hadir dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Dan kali ini ada kesempatan saya untuk kembali membawakan kopi. Senang sekali. Dan seperti biasa setiap malam Jumat ya, atau Jumat dini hari, Kopi Pro 3 akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas topik-topik terkait dengan Pancasila. Kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemahripa, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Dengan topik kita kali ini adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Ya, Indonesia tentunya terdiri dari berbagai macam suku, ya, agama dan budaya yang kemudian pasca kemerdekaan pada tahun 1945 banyak dari berbagai daerah kemudian berbondong-bondong untuk ingin bergabung bersama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita berikrar sumpah setia untuk tetap bersatu dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, bagaimana relevansi konteks Pancasila dan juga persatuan ketika itu dengan zaman sekarang? Seperti apa kemudian perbedaan bisa menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya? Apakah konteksnya sama, dan bagaimana juga peran Pancasila dalam mempererat persatuan di tengah perbedaan yang ada? Dan saya sudah terhubung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemahripa, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Assalamualaikum, selamat malam Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat malam, selamat dini hari.
0: Iya, Pak Setio, kabar baik ya Pak ya?
1: Iya, kabar baik.
0: Iya, Alhamdulillah. Minggu lalu seharusnya dengan Anda, rekan saya.
1: Oh iya.
0: Lukman, namun Anda berhalangan. Dan alhamdulillah hari ini bisa kembali bersama Anda berdialog terkait dengan topik-topik Pancasila. Pak Setio, hari ini topik yang kita akan bicarakan adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Seringkali perbedaan ini menjadi sumber ya dari berbagai konflik ya, seringkali karena beda pendapat, beda pandangan politik, beda apalagi beda agama dan keyakinan, itu membuat perpecahan di antara masyarakat. Nah, bagaimana Anda memaknai Pancasila sebagai perekat bangsa di tengah keberagaman yang ada tersebut, Pak Setio?
1: Iya, Bung Sabil, sebetulnya kan yang namanya perbedaan ya di antara manusia itu adalah sebuah keniscayaan yang natural. Jadi ini nggak bisa dihindari lah. Karena sejak awal ya manusia itu pasti berbeda.
0: Iya.
1: Lawang namanya satu keluarga saja yang satu turunan genetik itu juga berbeda kok. Jadi sebetulnya yang kemudian harus dipastikan adalah sebuah sikap mental. Bagaimana kita dalam perbedaan yang natural ini tidak kemudian berpecah belah. Dan kalau kita bicara tentang Pancasila, sebetulnya jelas ya bahwa ketika kita hidup di dalam kesadaran ketuhanan, kita dilatih, dididik untuk tidak menjadi egoistik. Sebaliknya kita dididik, dilatih untuk menjadi manusia yang humanis, manusia yang menyadari bahwa kita yang berbeda-beda ini punya sumber yang sama. Kita dididik, dilatih untuk tidak diskriminatif, tidak bersikap yang tidak beradab kepada sesama manusia. Jadi thus kita memang harus kemudian menghargai setiap orang hidup di dalam semangat satuan di dalam perbedaan. Dan itu sangat mungkin ya, karena kesadaran bahwa kita sebetulnya berbeda seperti apapun diikat oleh satu kebangsaan, ya, diikat juga oleh satu kemanusiaan. Itu pengantar yang bisa saya sampaikan, Bung Sambil.
0: Ya, tadi sudah saya singgung juga ya, bahwa kita sebagai bangsa telah berikrar ketika 1945 semua perbedaan-perbedaan karena kita berlatar belakang dari penjajahan ya, apalagi dengan bangsa yang sama kurang lebih katakanlah Belanda begitu, Belanda atau Jepang, kemudian kita berikrar senasib sepenanggungan kita membangun negara bersama dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman gitu ya. Nah, Indonesia ini tentunya sebagai negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai tadi perbedaan. Nah, bagaimana Anda menilai peran Pancasila hingga saat ini masih menjadi fondasi yang relevan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Pak Setio?
1: Ya, Bung Sabil, kalau kita merujuk kepada sejarah, kesadaran kita sebagai sebuah bangsa ya, itu kan memang dibentuk beberapa puluh tahun sebelum kita menjadi negara yang merdeka, tepatnya lewat Sumpah Pemuda 1928. Yeah. Dan harus dimengerti bahwa kita ini tidak hidup di ruang kosong kan. Jadi sebelum kita kemudian memproklamasikan diri sebagai bangsa Indonesia tahun 1928, kemudian memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada tahun 1945, yeah, kita sudah hidup sebagai kerajaan, kita sudah hidup juga sebagai suku-suku gitu ya. Iya. Nah, bahwa kemudian kita menjadi sebuah negara bangsa bernama Indonesia Merdeka ini anugerah luar biasa. Tidak gampang untuk sampai ke titik seperti ini. Ini butuh pengorbanan dari banyak pihak. Hmm. Nah, satu catatan penting ketika negara Indonesia diproklamasikan, para pendiri bangsa ini kan memang punya sebuah konsensus, punya kesepakatan dasar ya, bahwa dasar negaranya adalah Pancasila. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yeah. Nah, Pancasila jelas ini menjadi nilai bersama, bahwa semua bangsa Indonesia itu tanpa terkecuali apapun sukunya, agamanya, seyogianya, hidup dengan landasan nilai-nilai yang sama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan harus diakui bahwa nilai-nilai inilah yang
0: Ya, nampaknya kami terputus dengan Pak Setio. Kami akan coba menghubungi kembali. Ya, tadi kita sedang bahas terkait dengan Pancasila yang menjadi fondasi yang masih relevan hingga saat ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita tahu negara kita terdiri dari berbagai macam suku, bermacam agama, ras ya. Tentu saja perbedaan-perbedaan yang ada tentu kalau tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan konflik sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Untuk itu perlu ada standar yang harus kita sepakati bersama bagaimana dalam melakukan manajemen konflik dan juga kita mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam menyatukan seluruh elemen bangsa. Dan kita sepertinya telah terhubung kembali kepada Pak Setio. Pak Setio, mohon maaf tadi terputus, Pak.
1: Baik.
0: Ya, silakan dilanjutkan, Pak.
1: Iya, baik.
0: Ya.
1: Sebagai sebuah negara yang berdaulat ya, kan memang para pendiri bangsa itu sudah punya konsensus atau punya kesepakatan dasar bahwa kita hidup dengan landasan Pancasila dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mari kita berimajinasi ya untuk memahami bagaimana pentingnya Pancasila. Hmm. Kalau kita hidup sebagai sebuah negara agama, ya, bagaimana peraturan dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini didasarkan pada satu agama, tentu saja itu sangat tidak tepat buat Indonesia karena di Indonesia ini, ya, manusianya, agamanya sangat beragam, ya. Yeah. Jadi pilihan logis buat bangsa Indonesia adalah menciptakan sebuah tatanan nilai bersama. Dan Pancasila itu adalah sebetulnya, kalau dalam bahasa Arab itu kan kalimatun sawah. Jadi memang rumusan tentang prinsip-prinsip yang mengikat ya, karena punya kesamaan kan dari setiap agama dan setiap komunitas itu. Yeah. Ini yang kemudian harus menghidupi setiap pikiran dari manusia di Indonesia, yang membuat manusia di Indonesia ini bisa bersatu di dalam keragamannya.
0: Iya, luar biasa kalau kita bicara bagaimana ketika itu ya, di masa lalu ini kita bahas sejarahnya dulu, bagaimana persatuan kita ya, dengan semuanya sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai standar dalam rangka untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadi pedoman hidup seluruh elemen bangsa. Pak Setio, jika kita melihat di konteks dulu dan mungkin juga sekarang yang Anda lihat, tantangan terbesar persatuan bangsa saat ini berasal dari mana, Bapak? Apakah faktor sosial, politik, ekonomi, atau perkembangan teknologi digital? Kita tahu AI perkembangan ya luar biasa. Silakan, Pak.
1: Kalau kita melihat konteks terbaru ya,
0: yeah,
1: tantangan terbesar ini sebetulnya adalah pada friksi politik ya, karena memang seiring dengan demokratisasi ya, keterbukaan itu, masing-masing kelompok, bahkan ini dalam lingkup satu agama, satu suku gitu ya,
0: yeah,
1: itu bisa sangat keras ketika kemudian terjadi perbedaan pendapat gitu ya, dan memang tidak mudah mengelola keberagaman ini di tengah kebebasan seperti saat ini, apalagi sosmed ya menjadi ruang di mana orang bebas untuk mengungkapkan pendapatnya ya. Sosmed yeah, menjadi ruang berantem tersendiri. Ya, dan ya memang ini tantangan yang kita hadapi bersama. Jadi yeah, situasi politik yang sedang tidak stabil ya, kemudian ditambah dengan sosmed yang memberi ruang berantem, ya memang ini tantangan terbesar kita sebagai sebuah bangsa.
0: Ya, Bapak tadi sudah menyinggung soal media sosial, di mana yeah, ya di ruang ini masyarakat kerap dihadapkan pada tadi ya polarisasi, hoax, yeah, dan ujaran kebencian. Nah, lantas yeah, bagaimana cara agar nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi menghadapi tantangan tersebut, Pak?
1: Ya, kita kembali pada rumusan dari nilai-nilai Pancasila, Bung Sabil.
0: Yeah.
1: Sejauh yang bisa saya hayati dari Pancasila, kan jelas nilai paling fundamental dari Pancasila adalah nilai ketuhanan. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari keberadaan Tuhan yang nyata, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang meliputi segala yang ada, ada satu prinsip penting bahwa ketika kita bertuhan, kita harus punya sikap kasih sayang, punya rahmat ya di dalam hati kita. Dan itu tentu saja implikasinya adalah sikap humanisme yang universal. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan cara yang beradab, dengan cara yang non-diskriminatif. Kita sadar bahwa sangat disayang orang itu berbeda dalam hal apapun gitu ya. Sesederhana dalam pilihan soal sepak bola ya, soal klub sepak bola aja kita bisa berbeda. Makanya ada fans tim sepak bola profesional, fans tim sepak bola nasional gitu ya. Nah, tanpa kesadaran ketuhanan, perbedaan sedikit pun itu sudah bisa menciptakan pertentangan gitu ya, karena adanya namanya fanatisme yang berlebihan. Nah, memang nilai-nilai ketuhanan ini yang perlu untuk dihayati lebih dalam oleh semua pihak agar dia menumbuhkan yang namanya nilai kemanusiaan. Dari nilai kemanusiaan yang hakiki yang universal ini tumbuh nilai persatuan, begitu Bung Sabil. Jadi Pancasila ini sudah menciptakan sebuah kerangka metodologis ya yang utuh gitu ya, bagaimana orang bisa bersatu di dalam perbedaan.
0: Oke. Baik, Pak Setio, kita juga undang pendengar ya, Pak ya, untuk mungkin bisa bertanya atau menanggapi ya, topik kita bersama Anda. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712. Dan sepertinya sudah ada satu pendengar, Pak, yang ingin bergabung. Kita sapa terlebih dahulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Caswa.
2: Ya, selamat pagi, selamat dini hari, Bung Sabil, Pak Setio.
0: Setio, ya.
2: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, Pak Caswa.
2: Pancasila,
0: semuanya. Salam Pancasila.
2: Iya, mudah-mudahan selalu sehat. Aku nggak ngopi nih lama nih.
0: Betul.
2: Ngopi lagi nih. Jadi rasanya kangen dengan mendengar Pak Setio dengan Bung Sabil di malam Jumat ini ya.
0: Betul sekali, silakan Pak Caswa.
2: Jadi gini, saya akan bertanya dengan Pak Setio ya.
0: Iya.
1: Iya Pak.
2: Ini udah dua hari kemudian, seorang teman saya yang senasib dengan saya dan sepekerjaan dengan saya sendiri, cuman beda. Kalau saya Pak Setio, pekerjaan saya ngamen tersebut itu kan keliling kampung kan sendiri gitu kan, karena udah membawa kenaik pun ternyata di dalam itu dalam tanda kutip kebanyakan udah mendapatkan kenaik 4, jadi korupsi semua akhirnya diberhentikan dengan seorang saya. Jadi itu pandangan dengan saya. Kemarin teman saya sampai nangis-nangis ya, posisinya gak bisa kemana-mana, intinya seperti kayak saya berani ke wilayah perkampungan keliling seperti itu hanya untuk mangkal di depan Alfamart, di depan Indomaret, jadi seperti itu. Tapi ketika dia lagi mangkal di stop dengan seorang katanya sih manajernya, berbicara sampai diusir lah, dihalang-halangi. Apakah itu Pancasila menurut Pak Setio? Sedangkan orang tersebut usahanya seperti itu-itunya juga gitu. Jadi itu yang saya ditanyakan, yang seperti itu ya. Yang namanya saya pun yang keliling kampung pun kadang-kadang kejadian yang seperti itu Pak Setio. Ada yang menutup pintu asal cepret lah, ada yang orangnya ada diem saja lah, mungkin karena seorang saya itu gak bisa melihat ituan lah. Jadi seperti itu Bung Setio. Jadi mohon, jadi saya meminta perjawabannya dari Pak Setio. Jadi seperti itu, apakah itu udah Pancasila? Menurut saya, sama saya sih belum.
0: Okay.
2: Belum, karena apa? Karena apa? Yang saya dipertanyakan, selama Indonesia ini korupsi masih merajalela, ya dengan bentuk korupsi apapun, selama orang-orang tersebut tidak tahu yang namanya Pancasila tuh seperti apa, akhirnya akan terus-terusan yang seperti ini.
0: Okay.
2: Yang kedua, saya minta kepada pemerintah atas komentar kepada masyarakat maupun lagi malam Jumat seperti ini ataupun hari-hari biasa, komentar dari berita, tolonglah diperhatikan segala masyarakat kita, didengarkan usulan dari masyarakat kita, karena masyarakat kita ini menyampaikan dengan secara benar. Cukup sekian dan terima kasih Pak Setio, mohon dijawab Bung Sabil, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Caswa. Pak Setio, ini ada pertanyaan dari Pak Caswa. Mungkin intinya apa ya? Ada sikap tidak menghargai dan tidak menghormati antar sama ya. Oke, kalau kasusnya Pak Caswa tadi ditipu oleh temannya, bisa dibilang begitu. Silakan Pak Setio.
1: Iya, terima kasih Bung Sabil, terima kasih Pak Caswa. Jadi ini adalah problema rakyat kecil ya, Pak.
0: Yeah.
1: Bagaimana dengan segala keterbatasannya, rakyat kecil ini sangat tidak mudah untuk bisa mencari nafkah. Nah memang ini sesuatu yang memantik keprihatinan, karena kalau kita bicara idealitas kan memang mestinya negara yang melindungi rakyatnya, negara yang betul-betul berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya, termasuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya. Tetapi kita sama-sama tahu antara idealita dengan realita bisa sangat berbeda. Kalau kita bertanya apakah sikap dari Pak Manager tadi itu Pancasilais apa tidak, ya tentu saja kalau dari perspektif kita yang memihak kepada Pak Pengamen gitu ya,
0: ya
1: jelas itu kita bisa katakan belum Pancasilais, karena ya, kita nilai itu tidak humanis gitu ya. Tapi kita memang harus adil. Kita ingin tahu juga apa sudut pandang dari Pak Manager itu, apakah ini bicara soal ketertiban, kebersihan atau apapun gitu ya. Nah memang kalau kita bicara lebih fair, lebih adil gitu ya, kita bisa tempatkan satu spot gitu ya, di mana para seniman lokal itu bisa menyanyi dengan sangat patut gitu ya. saya suka studi banding pengamen di berbagai negara, Bunga Sabil, gitu ya.
0: Waduh, sampai nah, studi, ya, sampai dibandingkan banyak, dengan luar negeri nih. Bagaimana kalau di luar, Pak?
1: Banyak pengamen itu bermartabat, gitu ya. Dia mangkal di sebuah titik.
0: Iya.
1: Tapi memang betul-betul sangat profesional, Bung Sabil.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dia nggak keliling kemana-mana, dikasih tempat di satu titik. Dia apakah hanya main biola, ya? Apakah mm-hmm. dia hanya menyanyi? Tapi orang sangat suka karena mm-hmm. memang menyanyinya bagus, main musiknya bagus. Jadi apa namanya, bukan sekedar karena kita rasa kasihan ketika
0: yeah.
1: tapi karena kita nggak merasa
0: terhibur. Yeah. Menikmati seninya jadinya ya.
1: Ya, kita menikmati seninya, jadi ini satu hal yang sangat penting gitu ya.
0: Iya.
1: Dan tentu saja mestinya memang hal-hal begini ini juga menjadi concern pemerintah. Concern siapapun juga yang punya kekuatan, kekuasaan, karena harus diakui ada rakyat-rakyat kita yang ya memang butuh untuk cari makan dengan cara seperti ini, cara seni. Tapi dengan segala keterbatasannya, jadi ya kita yang harus mengatur supaya tetap orang-orang tanpa keahlian yang memadai pun bisa di-upgrade terus supaya tetap layak untuk dapat penghidupan.
0: Okay.
1: Begitu, Bung Sabil.
0: Baik, Pak Setio. Pak Setio, tadi Anda mengatakan bahwa untuk bisa menciptakan kerukunan, ketertiban, persatuan dalam masyarakat kita, diperlukan adanya pemahaman terhadap nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai spiritualitas, dan yang juga nantinya akan bermuara pada keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tentunya ini perlu ada pendidikan kepada generasi penerus kita. Nah, bagaimana kemudian peran keluarga, sekolah, maupun lingkungan dalam menanamkan nilai persatuan kepada generasi muda sejak dini, Pak Setio?
1: Iya, ini memang layak untuk kita renungkan dengan sangat dalam, Bung Sabil, karena kita juga melihat ya fakta di lapangan. Begitu orang semakin agamis, gitu ya, itu belum tentu semakin humanis.
0: Menarik ini.
1: Ada yang semakin agamis menjadi semakin tidak toleran karena dia berpikir bahwa ya dia ada di dalam kebenaran yang absolut.
0: Iya.
1: Ya, dia pokoknya harus betul-betul menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan kepercayaannya yang pada satu titik itu bisa berbeda dengan kebutuhan untuk menghargai orang-orang yang berbeda kepercayaan dan berbeda agamanya, ya. Kan konflik-konflik di masyarakat kita itu banyak yang berangkat dari hal seperti ini. Nah, memang ini membutuhkan pendidikan agama yang lebih esensialis. Pendidikan agama yang lebih membuat orang kemudian juga pada yang sama menjadi humanis, ya. Jadi kita harus merumuskan cara beriman yang humanis itu seperti apa sih, gitu ya.
0: Yeah.
1: Dan tentu ini yang menjadi PR bagi semua institusi pendidikan termasuk di keluarga, ya. Yeah. Ya, ini sederhana aja, Bung Sabil, ya. Hari-hari ini tidak sedikit loh ya, misalnya di kalangan anak kecil gitu ya. Jangan main sama orang itu kafir, agamanya beda. Itu ada yang begitu.
0: Iya,
1: gitu. Nah, sementara yang menjalankan praktik seperti ini merasa itu adalah ajaran Tuhan.
0: Iya.
1: Nah, memang ini perlu kita betul-betul menyikapi dengan sangat tenang gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang budaya luhur bangsa Indonesia, ya zaman dahulu kala bangsa ini bangsa yang menghargai keragaman.
0: Iya.
1: Jadi di sini di tanah ini gitu ya, orang bebas untuk punya agama apapun, tapi pada saat yang sama nilai humanisme ini nggak boleh hilang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Saya jadi
1: ya. Kan memang sejak kecil lewat
0: sebagai
1: sesungguhnya. Iya.
0: Saya jadi ingat dulu waktu saya kecil, mohon maaf ini ya, mungkin di iya. mungkin juga dialami banyak orang. Saya sebagai Muslim kalau lihat gambar salib atau gambar Yesus di rumah teman saya itu takut. Padahal nggak ada masalah gitu. Kenapa gitu? Nah, tentu saja ini harus ditanamkan sejak dini, dan itu tadi dari faktor pribadinya. Nah, kemudian kalau dari secara eksternal nih, kemudian ada peran tokoh masyarakat, tentunya kita berharapkan juga mereka ikut dalam rangka mendidik anak-anak generasi muda di wilayahnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, dan juga pemerintah ya, dalam menjaga ruang publik yang sehat dan memperkuat persatuan, karena saat ini kita tahu ruang publik kita penuh berbagai macam polarisasi ya. Kalau kita lihat komentar-komentar di media sosial itu banyak kata-kata toxic begitu, toxic words gitu ya. Saling serang, saling sindir, saling hina begitu. Pak Setio, seperti apa Anda melihatnya Pak Setio?
1: Memang kita harus berangkat dari fakta juga, Bung Sabil, bahwa pada saat ini banyak tokoh ya yang itu justru menjadi pemicu dari sikap intoleran. Ya tentu karena mereka punya kepentingan sendiri ya, ingin mengumpulkan pengikut yang fanatis ya. Jadi caranya adalah menciptakan common enemy, menciptakan musuh bersama. Ya memang ini pada akhirnya soal kepentingan politik, kepentingan ekonomi ya. Ya tentu ini satu sikap yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kalau kita kembali ke Pancasila yang sejati sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa, ya ini tidak boleh dilanjutkan. Karena kita harus kembali pada sejarah juga, Bung Sabil, bahwa sampai kemudian Indonesia ini menjadi sebuah negara berdaulat merdeka, itu karena para pendiri bangsa yang berbeda-beda ini toleran. Mau menghargai eksistensi pihak lain, mau menghargai pendapat pihak lain, mau hidup bersama di dalam perbedaan. Tanpa itu tidak mungkin menjadi sebuah negara yang berdaulat seperti sekarang.
0: Iya
1: kan Bung Sabil?
0: Betul sekali.
1: Kalau masing-masing pihak misalnya dulu ya, ini kan saat kita masih merumuskan dasar negara ya, sidangnya oleh BPUPKI gitu ya. Kan sempat ada kelompok kecil yang kemudian merumuskan Piagam Jakarta, Bung Sabil. Sila pertama dulu kan sempat ada tambahannya ya, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kalau pihak Islam yang saat itu bermusyawarah ngotot di situ, itu gak jadi Indonesia.
0: Iya
1: kan, karena kelompok-kelompok lain yang tidak sepakat ya, yang non muslim ya, yang kemudian juga menghayati agama lokal, kan gak mau dengan itu, karena ini negara bersama, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pengutamaan hanya kepada sebuah kelompok, walaupun katakanlah mayoritas gitu kan gitu. Jadi ini memang kesadaran yang kita bangun bahwa negara Indonesia itu mengada karena kita bisa menghargai orang lain, mengakui eksistensi pihak lain. Itu bersama dalam rumah besar ya gitu. Gitu Bung Sabil.
0: Baik, Pak Setio, kita terima pendengar ya untuk sesi terakhir mungkin ini. Ada Pak Daniel di Sorong, selamat dini hari Pak Daniel. Halo Pak Daniel, selamat dini hari Pak Daniel. Ya sepertinya terputus dengan Pak Daniel. Kita ke Palembang, ada Pak Zakaria. Selamat dini hari Pak Zakaria.
3: Selamat dini hari.
0: Ya Pak Zakaria, saat ini sedang ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silahkan, apa yang ingin ditanggapi atau ditanyakan ya?
3: Ini dengan siapa ini?
0: Saya Sabil, ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia.
3: Oke, selamat pagi Pak Sabil dengan Pak Setio ya.
1: Iya, Pak Zakaria.
3: Ini mau tanya dengan Pak Setio.
1: Saya
3: sangat bangga sekali mempunyai Pak Setio yang sering melakukan apa itu pencerahan di RRI ya, khususnya ya. Ada cuplikan-cuplikan. Nah, yang pertama juga saya mau tanya Pak Setio ini apa terbelakangnya, bisa lebih biografi ya, terbelakangnya dari mana sehingga begitu menguasai masalah Pancasila, kemudian itu masalah soal Pancasila ini kan di kita Indonesia ini kan sudah masuk, tidak dimasukin di apa itu tempat yang khusus ya, dia cuma badan pembina Pancasila, ideologi Pancasila seperti itu ya. Seperti dulu ya, di pelataran segala macam. Menurut saya Pancasila ini sangat penting sekali untuk memperatur bangsa kita supaya jangan terpecah belah. Karena kita bukan bangsa Amerika. Kalau Amerika itu memang bangsanya dari luar semua, kalau kita memang sudah bangsa ada dari dulu, tapi kita bisa menyesuaikan dengan adat istiadat di daerah masing-masing. Mohon pencerahannya dari Pak Setio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Zakaria, sehat selalu. Pak Zakaria kepo nih, pengen tahu latar belakang Pak Setio. Apalagi kaitannya dengan Pancasila, dosen PPKN atau apa nih Pak Setio ini. Dan juga kemudian terkait dengan penguatan karakter Pancasila yang menurutnya lebih saat ini tuh kurang ya dibanding zaman dulu. Betul enggak tuh Pak Setio? Ya, silakan, Pak.
1: Jadi Bung Sabil, ya kan saat ini posisi saya kan sebagai ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang memang sangat concern dengan pergerakan kebangsaan. Kita betul-betul punya cita-cita kita kembali kepada budaya luhur ya, kepada budaya yang berbasiskan jati diri. Yeah. Jadi memang secara otodidak gitu ya, saya coba untuk menghayati Pancasila ini dengan sangat sungguh-sungguh. Ya saya kan punya praktek berkesadaran ya, yang saya sebut sebagai hening cipta. Hmm. Nah ketika saya melakukan itu ya, ditambah dengan studi literatur, jadi saya menemukan bahwa Pancasila ini luar biasa ya.
0: Yeah.
1: Nah saya ada satu bacaan yang bagi saya ini sangat monumental gitu ya. Bagaimana ada dialog antara Joseph Broz Tito dengan Bung Karno, dan saya juga pernah ke Serbia gitu ya. Hmm. Karena Broz Tito ini dulunya adalah presiden Yugoslavia. Yeah. Ya sekarang tinggal jadi Serbia. Jadi Broz Tito itu sangat yakin bahwa dengan kekuatan militer itu Yugoslavia akan tetap bersatu.
0: Hmm,
1: sementara yeah. Bung Karno itu menyatakan bahwa kekuatan pemersatunya bukan militer, tapi Pancasila.
0: Hmm, ya. Yeah, yeah.
1: Dan faktanya adalah sekarang yang masih betul-betul teletek utuh gitu ya sebagai sebuah negara itu adalah Indonesia, Bung Sabil, di segala tantangannya.
0: Yeah.
1: Sementara Yugoslavia sudah pecah belah.
0: Yeah.
1: Menjadi Serbia, ada Montenegro, ada Bosnia Herzegovina, ya, ada Slovenia, ada Kroasia.
0: Yeah.
1: Mereka mengalami perang yang luar biasa dahsyat tahun 1991 karena tidak ada kekuatan pemersatu seperti Pancasila. Jadi ini yang memang apa namanya membuat saya sangat apa namanya ya sangat tergerak untuk membuat kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah kalau latar saya memang sejak dulu aktivis Bung Sabil.
0: Hmm.
1: Saya sejak remaja itu aktif di Pelajar Islam Indonesia, kemudian di Himpunan Mahasiswa Islam gitu ya, kemudian yeah. di banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ya pokoknya peduli pada Indonesia lah gitu ya.
0: Baik Pak Satya, semoga Pak Zakaria jadi gak kepo yeah. lagi nih, udah jelas nih, atau lebih lanjut bisa searching ya di sosial media atau di internet gitu ya.
1: Iya betul.
0: Baik
1: gitu.
0: Iya. Pak Satya, kita sudah masuki penghujung yeah. dialog kita. Ini kita malam ini satu sesi ya, izin ya, biasanya dua sesi yeah. gak pukul okay, dua ya
1: kasih.
0: Karena ada live bola nanti mungkin yeah, ya, jika boleh memberikan satu pesan kepada kita semua. Tadi Pak Satya sudah menjelaskan tentang begitu luar biasanya Pancasila. Apa langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan yang ada saat ini, Pak?
1: Begini, Bung Sabil, hal yang sangat mendasar tapi ini akan sangat strategis ya. Memang kita mulai dari diri kita sendiri, Bung Sabil. Indonesia membutuhkan inspirasi yang nyata. Indonesia membutuhkan keteladanan dari manusia-manusianya, kan ya. Saya sih mengajak kepada Bapak dan Ibu semua dimanapun berada, ya mari kita cintai tanah air kita ini dengan sepenuh hati. Kita hargai warga dari Republik ini yang berbeda-beda agamanya, sukunya dengan sepenuh hati karena kita diikat oleh kesadaran ketuhanan dan kemanusiaan. Kita bersumber kepada Tuhan yang sama, ya. Kita ya. Punya Tuhan yang sama yang menciptakan jagat raya ini, nggak ada dua Tuhan itu kan,
0: ya.
1: Gitu. Nah, jadi ya. Ya mari, tanpa kita bersatu padu, tanpa kita saling menghargai di rumah bersama Indonesia ini, kita akan terpecah belah dan akan menderita.
0: Baik.
1: Begitu, Bung Sabil.
0: Yang terakhir Pak, untuk menutup Kopi Pro 3 hari ini, apa harapan Bapak terhadap semangat persatuan bangsa Indonesia di tengah dinamika global dan tantangan zaman yang terus berubah ini, Pak?
1: Ya, tentu saja Indonesia ke depan harus menjadi mercusuar dunia. Bukan menjadi negara yang mesti paling kuat secara politik, ekonomi, atau militer, tetapi kita menjadi pemandu, menjadi contoh dari bangsa yang dengan segala keragamannya bisa tetap bersatu padu. Bangsa yang tetap hidup dengan budaya luhurnya, tetap dengan karakter luhurnya. Itu yang menjadi perjuangan kita bersama, Bung Sabil, membangun kembali Indonesia yang bisa mempesona dunia.
0: Iya, yeah, yeah. Luar biasa.
1: Yeah.
0: Semoga dengan kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila membuat yeah. kita menjadi lebih apa ya, resilient ya dalam menghadapi berbagai tantangan. Iya, lebih tangguh, adaptif ya terhadap perkembangan, apalagi di sosmed kita sudah berkembang. Sosmed aja banyak yang belum menguasai udah muncul AI gitu. Kita kadang masih bingung mana yang hoax, mana yang benar gitu ya. Tapi semoga tadi Anda sudah memberikan pencerahan soal nilai-nilai ketuhanan, saling menghargai, menghormati, menguatkan nilai-nilai Pancasila. Tentu itu akan semakin membuat kita lebih rukun lagi, lebih harmonis, dan manajemen konflik kita jadi lebih bagus ya. Kalau ada apa-apa tuh jangan emosi duluan gitu ya, Pak Setio ya. Terima kasih sekali Pak Setio sudah memberikan kami pencerahan di malam hari ini. Semoga sehat selalu Bapak.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, pendengar, tadi perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro terkait dengan Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Dan ya, biasanya kalau ada Kopi Pro 3 bersama Pusaka, kita dua sesi ya, hingga pukul 2. Namun kali ini kita hanya satu sesi, mohon maaf, hingga pukul 1 saja. Karena apa? Karena di pukul 2 waktu Indonesia Barat, kita akan siarkan langsung kick-off pertandingan antara Spanyol melawan Austria. Dan pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, kami akan berdialog bersama pengamat sepak bola terkait dengan prediksi pertandingan tersebut. Ingin tahu seperti apa nanti perbincangannya? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 3 RRI. Dan kita akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Kediri berkolaborasi untuk memperkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Laporan yang disampaikan Anne Kusuma.
1: Praktik perundungan dan kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius di Kabupaten Kediri. Melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan juga Pemerintah Kabupaten Kediri, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pratama Hendrawan Mahardika, menjelaskan bahwa Kejari bersama bagian hukum Kabupaten Kediri terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perundungan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tersebut dijalankan salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah sebagai implementasi kewenangan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2: Kalau untuk kasus bullying di Kabupaten Kediri ini sendiri, kami kerjasama dengan Dinas P2KB memang sangat banyak. Paling banyak itu terjadi di sekolah. Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah. Kalau untuk totalnya berapa dan sebagainya mungkin dari Dinas P2KB yang mengetahui. Tapi dari kasus di Kejaksaan Agung untuk total paling banyak itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tahun terakhir kemarin ada 1157 sendiri. Itu semakin hari itu semakin meningkat. Karena apa? Terkait filter yang ada di media sosial atau di lingkungan itu sangatlah tidak baik sekarang untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah untuk saat ini.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, turut menerangkan bahwa pemerintah daerah juga terus memperkuat penerapan program Sekolah Ramah Anak sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan pelajar yang aman dan juga nyaman.
3: Oleh karenanya saya ingin mengajak para guru

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Nusa Tenggara Timur mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Berikut laporan Alotani.
1: Kita buat dari 2013. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
2: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Atopah, kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
1: Pendapatan provinsi sesuai Undang-Undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
2: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
3: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat, Gubernur mau urus. Ini bukan soal Gubernur mau urus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat dan jumlahnya dihitung hanya berdasarkan kendaraan plat Nusa Tenggara Timur. Terus kalau pertanyaannya, mereka yang plat luar banyak-banyak ini mengisi kuota yang harusnya untuk BBM kendaraan NTT, bagaimana solusinya kalau Gubernur diam? Kan begitu toh kakak. Sementara plat luar ini ya, kami di dalam rapat-rapat koordinasi Samsat, pembina Samsat NTT setiap tahun itu, selalu kami sampaikan kepada lantas bahwa kendaraan plat luar ini apakah dia boleh diwajibkan untuk mutasi masuk ke NTT supaya dia bayar pajak di NTT gitu kan. Dia jalan di sini, dia bayar pajak di tempat lain, bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM? Ini memang terasa kita sulit yang mengedukasi publik ini.
2: Ia juga menegaskan, membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat, 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor. Sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia.

kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2020.

Saya Jamie Ravitz, Judy Bichara, Kaduta Ambesar, America Serikat di Jakarta. America Serikat Sangha Enthusiast Manjari Tuan Ruma Bersama Piala Dunia FIFA Dua Ribu Dua Puluh Enam Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia Yang Menyatukan Para Penggemar di Seluruh Dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

0: Aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait euforia Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 membawa berkah dan lonjakan omset besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Meskipun turnamen ini digelar di Amerika Utara, kebijakan pemerintah yang menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI sukses menghidupkan ekosistem ekonomi malam hari di berbagai daerah. Lantas seperti apa? Jika di Loko Cafe Stasiun Surabaya Gubeng. Saat ini kami akan perbincangkan bersama Regional Head 8 Surabaya KAI Services, Robert Suhardi.

0: Robert, ini juga apakah transaksinya saat ini melonjak juga usai adanya pertandingan tadi yang baru saja selesai, Pak Robert, di pagi ini?
1: Oh iya, alhamdulillah makin bagus nih Mbak, makin meningkat nih pendapatan, alhamdulillah, bekat Piala Dunia.
0: Oke, nah kabarnya juga meningkatnya itu sekitar 20%, ini berlangsung setiap harinya atau per pertandingan malah, Pak Robert?
1: Pas pertandingan sih, lebih tepatnya sih Mbak, jadi pas pertandingan itu makin rame karena orang-orang pada menonton gitu sih Mbak.
0: Jadi peningkatannya lebih banyak berasal dari penjualan makanan, minuman atau jumlah pengunjung yang datang atau malah ketiganya begitu kombinasi, Pak Robert?
1: Kombinasi sih, kombinasi, jadi tadinya penumpang cuma mau nunggu doang di sambil lewat, tiba-tiba kan ada, wah ada nonton bareng nih, jadi nonton terus sambil makan gitu sih.
0: Nah Pak Robert, apakah ada menu tertentu ini yang mengalami peningkatan penjualan selama berlangsungnya tayangan Piala Dunia?
1: Ada sih, kita ada paket juga sih kebetulan di Loko Cafe, Loko Arena namanya, itu paket-paket buat makan bareng gitu. Jadi platter sama minum sama apa gitu-gitu sih. Jadi lebih kan kalau nonton bareng kan banyak kan mereka cuma mau sambil nyemil sambil menikmati pertandingan ya, sambil nonton yang seru, jadi pasti nggak suka makan yang pedes-pedes nih. Jadi biasanya mau sambil ngemil-ngemil aja sih gitu sih Mbak.
0: Oke, snacking time sambil nobar begitu pildennya ya.
1: Betul.
0: Pak Robert, kalau respon pelanggan terhadap konsep nonton bareng di Loko Cafe ini seperti apa Pak Robert?
1: Sangat bagus sih, antusiasnya juga keren banget. Jadi pada kaget kan, kita jarang ada nonton bareng ya, apalagi di stasiun juga kan. Nah kebetulan kan KAI ngasih kesempatan juga, nah kita penumpangnya jadi makin banyak yang menonton gitu sih. Bagus sih, responnya sangat bagus.
0: Nah kalau untuk mayoritas pengunjungnya memang penumpang kereta atau juga malah berasal dari masyarakat umum begitu Pak Robert?
1: Kalau saat ini sih kebanyakan masih penumpang kereta sih Mbak. Karena kan jadi yang pas mau naik kereta gitu kan, pertama jam-jam kereta yang lumayan prime lah gitu, jam kereta pagi yang mau ke Jogja, yang mau ke Ketapang mungkin, jadi mereka bisa mampir dulu, nonton dulu gitu sih, gitu. Atau mau ke Jakarta, jadi lewat Gubeng bisa nonton dulu di situ gitu.
0: Oke. Nah kalau untuk perubahan pola kunjungan pelanggan itu ada tidak Pak Robert? Lebih ramai pada malam hari misal saat pertandingannya?
1: Pas pagi sih, kan pertandingannya pagi ya. Jadi pas pagi itu lumayan ramai banget tuh gitu, agak numpuk gitu sih. Lumayan banyak lah gitu.
0: Nah, apakah memang program ini juga merupakan bagian dari strategi KAI Services ini juga Pak Robert, untuk mengembangkan Loko sebagai lifestyle destination begitu?
1: Betul. Kami berharapnya purpose kami ke sana sih Mbak Hana. Jadi kita pengen ningkatin, jadi bahwa Loko itu salah satu lifestyle juga sih di daerah Gubeng terutama ya, jadi bisa attract people untuk datang juga gitu sih.
0: Oke. Nah kalau untuk persiapannya sendiri Pak Robert, yang dilakukan supaya memang pelanggan tetap nyaman menikmati pertandingan tanpa mengganggu operasional stasiun sendiri nih Pak Robert?
1: Kalau yang kita siapin sih pasti kan kita ada areanya ya, kita nonton bareng itu ada dua area, ada yang di outdoor sama indoor. Jadi kalau yang mau masih adem di dalam bisa, ada AC-nya. Kalau yang mau ngerokok di luar biar lebih seru ada juga gitu sih. Kalau area pasti kita siapin, kita juga ada menu-menu khusus, paket-paket khusus nih buat apa nonton bareng gitu sih. Sama kita juga di sosial media ada beberapa lah yang kita masukin gitu.
0: Nah kalau selama program berlangsung ini ada penambahan kapasitas tempat duduk mungkin, stok makanan atau malah jumlah petugasnya ini ditambahkan?
1: Jumlah petugasnya sih kita padetin aja sih Mbak, jadi gitu kita padetin aja, makanan juga kita ada tambah beberapa paket aja sih gitu. Kalau seat kita kebetulan agak terbatas gitu sih, maksudnya bukan terbatas ya, maksudnya sudah tersedia gitu lah, kita nggak menambah seat karena kan akan makan jalan stasiun juga ya gitu sih, takutnya kan nanti mengganggu kenyamanan penumpang yang lain lah gitu.
0: Oke, nah tapi pernah ada sampai lonjakan begitu full seat atau malah lebih begitu Pak Robert?
1: Kalau sampai full seat sih Mbak, cuman sampai menggerubung gitu-gitu sih belum sih, mungkin belum ke partai yang sangat-sangat krusial ya. Mungkin nanti pas semifinal atau final pasti nanti ramai banget sih gitu biasanya pasti. Kalau sekarang kan masih kualifikasi-kualifikasi ya gitu sih, masih pertandingan yang 32 besar lah gitu sih. Belum terlalu yang dinanti-nanti lah kasarannya gitu, nanti pasti yang besarnya pasti kan, wah pasti ramai banget gitu sih.
0: Oke, nah sudah ada persiapan terkait hal itu Pak Robert?
1: Sudah, nanti kita juga koordinasi juga. Apa namanya, mungkin ada tempat tambahan atau apa, nanti kita juga akan siapin sih untuk antisipasi juga lah lonjakan itu gitu sih. Terutama mungkin di yang mendekati final lah gitu.
0: Oke. Nah, apakah peningkatan transaksi ini sudah melampaui ekspektasi manajemen, Pak Robert?
1: Sudah. Tadinya tuh kita nggak berharap nggak terlalu besar sih. Mungkin let's say sekitar 10% gitu-gitu kan. Tapi ternyata lumayan bagus juga nih, terutama di pagi harinya sih gitu.
0: Ternyata memang
1: kita vibes. Kita tuh tadinya hanya, vibe-nya masuk gitulah gitu. Kita kira kan mungkin ini hanya sebagian aja nih yang mau naik kereta karena libur anak sekolah. Ternyata ada beberapa juga yang memang datang lebih cepat untuk mau nonton gitu sih. Karena kan kita ada ininya. Ternyata kan mereka hanya mungkin mau naik kereta cuma sebentar, cuma setengah jam. Sekarang mungkin mereka bisa spending lebih lama dulu sambil nongkrong gitu sih.
0: Oke. Nah, apakah keberhasilan program di Surabaya Gubeng ini nantinya akan direplikasi ke stasiun-stasiun lainnya, Pak Robert?
1: Kebetulan kita udah sih Mbak, hampir semua loko kafe tuh ada nonton bareng, terutama di Bandung sama Tugu sih di Jogja. Itu malah lebih besar lagi eventnya gitu, lebih besar lagi. Jadi ada apa, tempatnya juga lebih besar. Jadi memang kita hampir semua loko kafe ini kita adakan nonton bareng sih Mbak gitu.
0: Oke. Nah Pak Robert, indikator apa ini yang digunakan KAI Service untuk menilai keberhasilan program selain peningkatan transaksi?
1: Yang pasti ya repeatable customer sih. Jadi customer itu jadi balik lagi. Jadi bukan hanya ketika seasonal doang ya, ketika nonton bola doang, tapi mereka menjadi nyaman dengan tempatnya dan menikmati juga makanan-makanan kita dan pengen balik lagi gitu sih. Harapan kita sih lebih ke sana sih. Yang kita nilai berhasil tuh bukan hanya dari peningkatan di saat itu doang, tapi nanti seterusnya juga semakin meningkat gitu sih Mbak.
0: Oke. Nah tapi kalau tempatnya sendiri untuk nobar, apakah juga didekor semacam ornamen-ornamen Piala Dunia begitu Pak?
1: Kita ada hiasan-hiasan bendera-benderanya juga. Kita juga ada apa, tim kita juga pakai jersey bola, jadi biar lebih semangat lah gitu, terutama yang tim pagi ya gitu. Karena kan acaranya cuma pagi doang ya, kebetulan sih sampai siang gitu.
0: Oke, oh berarti memang ini juga ada ornamennya juga di sana ya, begitu ya, jersey-jersey.
1: Pasti tapi dong, biar orang tahu. Enggak, ntar orang nggak tahu. Karena kayak kafe yeah, biasa doang nih, kan kalau orang tahu pakai jersey kan, wah ada apa nih atau gimana kan, bisa kalian mereka jadi attract lah gitu sih Mbak.
0: Oke, berarti kalau memang dari ornamennya sendiri jadi orang tahu, wah nobar nih, jadi ingin begitu ya.
1: Iya,
0: ke kafe
1: iya,
0: yang ada di KAI Services ini. Pak Robert,
1: betul.
0: Semoga juga ini semakin meningkatkan omset begitu ya, membawa berkah Piala Dunia
1: amin,
0: ini
1: amin,
0: di
1: Loko
0: Cafe. Terima kasih ini Pak Robert telah menyampaikan update-nya. Selamat
1: baik
0: pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami kembali akan menghubungi narasumber kami. Ada dari Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati. Kami akan tanyakan bagaimana kebijakan memang nonton bareng gratis ini dirancang mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. Lalu seperti apa peran TVRI dalam memastikan program Nobar ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Nanti kami akan perbincangkan bersama Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Bu Wulan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Hana.
1: Ibu Wulan, bagaimana kebijakan nobar gratis ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah?
2: Ya, baik. Ini sebelumnya terima kasih kepada Pro3, RRI Pro3 yang sudah mengundang kami ya untuk bisa berdialog di sini. Jadi sebelumnya kami juga mengucapkan kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi terhadap kegiatan Piala Dunia di TVRI. Memang ini adalah merupakan hadiah dari Bapak Presiden Prabowo kepada masyarakat untuk bisa bergembira bersama dengan mengadakan nonton bareng atau melihat kegiatan Piala Dunia 2026 di TVRI. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu sebetulnya terbagi dua gitu ya Mbak Hana ya. Ada yang komersil dan non-komersil. Artinya apabila memang masyarakat ingin melakukan nonton bareng, baik yang komersil berbayar ataupun yang tidak berbayar itu diwajibkan untuk mendaftar di link kami. Link kami itu adanya di bolagembira.tvrinews.com. Jadi kenapa kami harus meminta mendaftarkan? Karena memang yang kami harapkan kami bisa mendata berapa banyak ya masyarakat yang memang melakukan nobar dan berapa efek multiplier terhadap ekonomi bisa berputar dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu. Jadi ya saat ini ada sekitar hampir 15.000 gitu ya yang mendaftar di kami ya, termasuk komersil berbayar ataupun non komersil, belum lagi ditambah adanya dari TNI gitu ya, itu termasuk juga dari kepolisian dan juga dari Komdigi, Ekraf, itu Kementerian UMKM yang mendaftarkan, seperti itu ya. Kami harapkan mungkin angkanya bisa di atas 20.000. Nah, seandainya satu titik saja bisa berputar 2 juta saja ya, misalnya ambil 2 juta perputaran daripada UMK ya, nanti yang bisa kita hitung adalah sekitar 4 triliun itu ekonomi berputar gitu ya, dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu sih Mbak Hana.
1: Oke. Baik. Nah, Bu Wulan, juga tadi terbukti ini salah satu loko kafe begitu yang dihadirkan KAI Services ini menyatakan omsetnya meningkat 20%, Bu Wulan. Tapi kalau untuk contoh daerah begitu atau UMKM yang merasakan dampak positif dari program Nobar ini selain loko kafe tadi, ada di mana lagi itu, Bu Wulan?
2: Jadi kami juga kerjasama dengan KAI ya, kalau nggak salah, mohon maaf nih agak putus-putus. Loko kafe itu yang di kafe. Itu selain daripada itu ada juga di Bali ya, tadi ada liputannya di Aceh, di Kepri, di Sulawesi Selatan, di Makassar, Jogja, di Sleman juga ya, Jogjanya juga. Itu menyatakan bahwa peningkatannya di atas 50% terhadap omsetnya selama adanya Piala Dunia ini. Nah, itu tidak hanya kafe, tapi juga toko perlengkapan olahraga tadi saya lihat gitu ya. Jadi, kenapa?
1: Iya, Ibu. Omsetnya meningkat begitu ya, Bu ya, 50% ya?
2: Betul, di atas 50%. Nah, ini sangat menggembirakan datanya gitu ya. Artinya info ini sangat menggembirakan. Artinya memang masyarakat sangat happy gitu ya, dengan adanya kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang TVRI sebagai pemegang hak siar resminya di Indonesia. Seperti itu Mbak Hana.
1: Oke. Nah, Bu Wulan, tantangannya ini dalam pelaksanaan nobar gratis bagi UMKM, baik dari sisi teknis maupun pengawasan seperti apa?
2: Iya, jadi gini, TVRI bekerja sama dengan penyelenggara televisi menggunakan satelit gitu, sehingga daerah-daerah blank spot gitu ya, itu misalnya di pegunungan, di pantai dan sebagainya, itu bisa tercover seperti itu. Jadi selain dengan satelit, kami juga bekerja sama dengan untuk OTT seperti itu. Karena memang OTT harus berbayar gitu ya, karena memang ini suatu hal yang luxury gitu ya, berbeda dengan masyarakat melihat di TV. Kalau yang di TV dengan DTH itu, dengan satelit itu, kita tidak charge biaya tambahan seperti itu. Jadi memang itu salah satu yang sudah kami berusaha untuk menyelesaikan seperti itu, hal-hal yang menjadi kendala itu terkait dengan coverage. Sedangkan hal-hal yang lain itu adalah masih banyak masyarakat yang tidak mendaftar, padahal tidak harus berbayar pun tetap harus mendaftar seperti itu. Kami juga harus melaporkan datanya kepada FIFA, bagaimana dampaknya penonton masyarakat gitu ya terhadap kegiatan ini, karena memang kegiatan ini adalah suatu perhelatan terbesar di dunia gitu. Jadi mereka ingin mengukur Indonesia itu adalah salah satu negara dengan penduduk yang sangat mencintai bola, termasuk yang besar di dunia begitu. Jadi FIFA juga melihat ini adalah suatu potensial market bagi mereka, jadi mereka sangat happy sekali kita mengadakan kegiatan ataupun memiliki lisensi broadcaster untuk Piala Dunia seperti itu. Nah, untuk kendala ataupun masyarakat yang masih tanda kutip bandel gitu ya, kami bekerja sama gitu dengan kepolisian untuk bisa mensosialisasikan. Tapi ini tentunya juga kami tidak ingin menjadi hal yang buruk juga ya, karena kan inginnya ini adalah menyadarkan kepada masyarakat. Apabila kami menemukan tempat gitu, lokasi nobar, kafe yang belum memiliki izin, yang kami lakukan adalah meminta lokasi tersebut langsung mendaftar seperti itu. Karena
1: simple itu. Tinggal sesimpel itu, padahal untuk mengetahui datanya saja begitu ya Bu Ulan ya.
2: Betul, jadi gini Mbak Hana, ini mungkin salah satu sosialisasi juga yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini melalui Pro 3, bahwa kafe-kafe ataupun lokasi yang sudah terdaftar di link kami di bolagembira.tvrinews.com ya, bolagembira.tvrinews.com itu nantinya setelah selesai masa Piala Dunia ini, kami harapkan juga menginput data berapa sih sebetulnya actual daripada perputaran ekonomi yang mereka rasakan selama Piala Dunia seperti itu, sehingga kita juga bisa melihat gitu ya. Selain daripada BPS juga melakukan sensus, kebetulan juga sedang melakukan sensus ekonomi, tapi sekaligus nih pada saat ada lokasi nobar, mereka juga memberikan kuesioner kepada masyarakat sehingga tahu dampaknya seperti itu, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, kalau untuk ini kan juga disebutkan di websitenya ya, bolagembira.tvrinews.com ya Bu Ulan ya, untuk tempat nobar komersial biayanya mulai dari 10 juta rupiah hingga 150 juta tergantung kapasitasnya. Ini ada berbagai macam kategori. Ini nanti yang menentukan kategorinya adalah dari pihak TVRI atau seperti apa ini Bu Ulan?
2: Iya, jadi di dalam link tersebut ya, selain masyarakat bisa melihat ya titik-titik nobar mana saja, seandainya misalnya Mbak Hana sedang pergi ke Jawa Tengah gitu ya, oh saya lagi di kota Solo misalnya gitu ya, oh saya mau lihat dong nobarnya di mana sih, nah bisa juga dilihat di link tersebut ya di bolagembira.tvrinews.com. Nah, memang di situ juga ada cara untuk mendaftar. Ini sebetulnya kategori yang tercantum rupiah di situ adalah kategori untuk yang komersil. Apa sih komersil seperti itu ya? Komersil itu sebetulnya adalah untuk kafe-kafe yang memiliki menu di atas 75.000 rupiah seperti itu. Nah, kafe yang tidak memiliki menu di atas 75.000 rupiah dianggap sebagai non komersil. Selain itu adalah lokasi yang tidak memiliki iklan atau sponsor seperti itu ya. Jadi kita anggap sebagai non komersil. Seperti yang ada di Aceh gitu ya. itu kami gratis kan tuh, ada perkumpulan warung kopi gitu kan, ya dia ada satu lokasi besar tapi banyak warung-warungnya seperti itu, jualannya hanya 7.500 per cup gitu, jadi kami gratiskan supaya juga masyarakat happy. Nah, kategori, kembali lagi kepada kategori,